pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan tarkan Yunus pasal yang pertama ayat dan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan ini di bawah judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah bin Amitai, demikian, bangunlah ke Ninewe, serulah terhadap merahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah tiga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan di kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di tidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidur. Mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunus lain ditimpa oleh malapetaka. Datang, apa negerimu dan

bisa terjadi melalui apapun atau melalui siapapun. Tetapi Allah tetap peduli. Mau Yunus lari, mau Yunus berusaha, Tuhan datang dan Tuhan membawa kembali Yunus untuk melihat panggilannya. Saudara, Tuhan bahkan dengan kesah, tapi pasti ketika kita melihat bagian ini, apa yang terjadi? Di ayat 4 jelas dikatakan Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi sangat takut, masih, dan mereka bahkan membuang ke dalam laut kapal itu untuk meringankannya. Saudara, saya pasti membayangkan bahwa kapal yang dinaiki oleh Yunus tidak seperti kapal-kapal yang canggih yang seperti kita lihat. Pasti sudah ada kapal-kapal antar pulau itu sudah ada ya, dan dengan kondisi seadanya, karena saya melihat di sini mereka pun masih memakai dayung. Jadi kemungkinan besar kapal ini ya dengan teknologi yang sangat sederhana. Dan saudara, ketika angin ribut ini datang dan badai besar ini datang,

ya stabil ya kalau saya bahasakan di dalam bahasa saya yang mungkin awam ya mengenai. Tetapi yang heran nih saudara, sedemikian muatan itu untuk kita heran, tertidur, tidak peduli lagi. Mungkin kalau bahasanya udah pasrah ya, terserah deh pokoknya harus responnya juga santai. Turun dan tidur, sampai harus cari kok bisa ya, ada orang tertidur bahkan mereka pun sudah sangat ketakutan. Akhirnya karena sudah tidak ada cara, pada akhirnya mereka pun mencari

akhirnya mereka mengikat satu perjanjian untuk takut akan Tuhan, Tuhannya Yunus. Jadi saudara, sebelum Yunus sampai kepada Ninewe yang menunjukkan Tuhan peduli, Yunus pertama, kemudian Tuhan peduli kepada nahkoda, awak kapal, para penumpang yang ada di kapal yang menuju Tarsis, karena melalui peristiwa ini justru mereka percaya dan takut akan Tuhan. Dan kemudian tentu tujuan ayat 17 ditutup dengan maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan kita telah peristiwa teguran Yunus dengan sendirinya pergi untuk ke Ninewe, walaupun masih ada drama sesudahnya ya, saya tidak bahas di sini saudara. Tapi dari bagian firman Tuhan ini saya mau mengajak kita.

selalu dan selalu peduli, data menyatakan kasihnya, pengampunannya yang tak berkesudahan. Tapi ini kita juga melihat rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan mau nyatakan. Ketika Tuhan memakai kita, Tuhan peduli karena Tuhan juga punya rencana.

semua pokok-pokok doa yang sudah kami terima untuk kesehatan, pekerjaan, studi, ekonomi, syukur dari keluarga-keluarga. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kerendahan hati kami, Mu mau berdoa bersama dengan Ibu Meliana yang berada di Batu Jajar, yang bermohonkan agar Tuhan boleh memberikan saat ini dalam proses lihat, kiranya Tuhan bisa memberikan jamahan setelah jatuh, upaya medis dalam berkati, berkat kasih Revalin dalam studinya, agar Tuhan menjaga, melindungi senantiasa, dan studinya boleh berhasil dalam penyertaan Tuhan. Suami dalam pekerjaannya, Tuhan juga selalu jaga, lindungi, berkati. Tuhan, kami mendoakan untuk Bapak Krisain yang terus memohon kekuatan dari Tuhan dalam pasca stroke ini, pemulihan terus menerus, sel-sel yang barangkali mengalami gangguan di dalam tubuhnya, di dalam nama Yesus kiranya kembali mengalami satu kondisi yang lebih baik lagi, bahkan tidak yang mustahil jika Bapak Kristain bisa pulih dari kondisi pasca stroke. Kami juga doa untuk anak Joachim Sain dalam kondisi mengalami cerebral, Tuhan juga memampukan anak Joachim dan bisa juga dipulihkan dengan kondisi ini. Bahkan penjualan rumah yang sedang digumulkan, kiranya Tuhan buka jalan. Bapak Lukas sedang mendukung juga di dalam doa untuk anggota-anggota keluarga, yaitu Ibu Popon yang pasca operasi kanker getah bening, kiranya Tuhan memberikan satu pemulihan yang sempurna di Ibu Popon. Kami juga doa untuk adik Nehemia, anggota keluarga dari Bapak Lukas, kiranya juga dapat mencari pekerjaan dan menemukan pasangan hidup yang sesuai, yang cocok untuk Nehemia. Bahkan untuk Ibu Agustina Dwi yang pelayanan, kiranya juga Tuhan senantiasa menolong pelayanan dan kesehatan. Dan kami doa yang ada di Bandung saat ini sedang mengalami gangguan di lambung, ya Tuhan. Tuhan boleh menjamah, memberikan kesembuhan, memberikan hikmat juga dalam penanganan sakit ini, baik melalui makanan dan obat-obatan. Kami doa agar supaya suami dan ponakan juga dapat memperoleh pekerjaan yang tepat, bahkan Feby juga yang studi dan rencana masuk SMA negeri tahun ini dapat dibukakan jalan oleh Tuhan. Bapak Matius saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan jamah sakit apapun yang dihadapi, pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan peduli, Tuhan bersama dengan Bapak Matius, menguatkan dia ya Tuhan, dan menyembuhkan. Kami doa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi, saat ini juga sedang memohonkan kesembuhan dan pemulihan dari kondisi sakit osteoporosis. Tidak untuk dijalani hari-hari, tapi Tuhan menguatkan Ibu Sri, bahkan pelan-pelan juga Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kondisi osteoporosis ini dapat dilalui dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk

saudara-saudara kami. Kami mau doakan untuk Ibu Gyokhwa. Tuhan juga memberkati untuk keluarga, untuk juga perekonomian mereka, untuk anak-anak William dan Michelle. Tuhan kiranya memberkati untuk kehidupan dan pasangan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk Sharon dan Sherlyn. Berkati masa depan anak muda ini, saat ini mereka sedang bekerja, mereka sedang studi, bahkan Tuhan juga siapkan pasangan hidup yang terbaik, anak-anak yang terus dibawa dalam doa oleh orang tua mereka. Mereka juga merasakan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidup anak muda. Bahkan kami juga berdoa untuk

jurusan, saat ini sedang bekerja, dan Maurin juga di Australia, Kisha Angelina dalam pekerjaan, kemudian Abed dan Alex juga dalam pergumulan ada yang bekerja dan mencari pekerjaan. Tuhan, biarlah anak-anak muda ini yang bekerja sedang di Indonesia maupun di luar Indonesia, mereka juga dapat mengalami Tuhan, dan saat ini mereka juga terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam hidup muda mereka, bahkan pergumulan pasangan hidup, agar yang terbaik Tuhan siapkan bagi anak-anak muda ini. Demikian Bapak WW juga yang dalam keseharian mereka dalam kondisi mungkin setelah ditinggal oleh istri, tapi biarlah Tuhan juga terus memberikan satu penghiburan dalam kehidupan Bapak WW dan juga kedepannya dalam kehidupan yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Tuhan juga yang membuka jalan untuk masa depan kehidupannya. Kami doa buat Bapak Asep Septian dan Bapak Kusnadi, Ibu Lani, hari ini ketiga pendengar saudara-saudari ini berulang tahun ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati hidup mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka.

doa-doa kami, sambil juga setiap pendengar yang berkesempatan mendengarkan siaran ini, mungkin pada saat ini juga mereka ada pergumulan yang sulit, Tuhan, ekonomi, keluarga, mungkin saat ini mereka ada keputusasaan yang mereka hadapi, tapi Tuhan, biarlah hari ini hati mereka dikuat, mereka boleh kembali memiliki satu semangat. Ketika yang sakit juga mereka boleh mengalami kesembuhan ataupun ketenangan di dalam menjalani pergumulan-pergumulan dalam segala bentuk. Kami doa agar Tuhan pulihkan setiap keluarga, Tuhan pulihkan relasi anak, orang tua, suami, istri, dan juga mungkin dengan saudara, dengan rekan-rekan sekerja. Tuhan memulihkan perekonomian mereka. Tuhan juga memulihkan terutama hidup dan iman mereka untuk kembali memandang dan melihat Tuhan di tengah situasi. Kami juga mohon doa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Saat ini kondisi Indonesia tidak baik-baik aja. Di berbagai tempat mengalami dampak dari kebakaran hutan dan juga ada kapal yang tenggelam, ya Tuhan. Ada dampak juga dari erupsi anak Krakatau dan ada sekelompok jurnalis yang masih dicari sampai dengan hari ini, ya Tuhan. Tuhan, kami juga politik yang dan ekonomi yang juga terus ada gonjang-ganjing di berbagai tempat dan masih belum stabil sampai dengan hari ini. Tuhan, kami tidak tahu harus berseru kemana selain hanya kepada Tuhan yang memiliki langit bumi dan segala isinya. Kami juga mengingat untuk pemulihan pasca bencana di NTT. Tuhan, Indonesia sedang mengalami begitu banyak persoalan, baik dari politik, ekonomi, bahkan juga bencana alam yang terjadi di sana sini, kondisi cuaca yang tidak menentu, pergumulan dari bangsa ini, ya Tuhan, dan terutama warga negaranya. Tapi kami hanya mau datang dan mohon belas kasihan Tuhan secara khusus kota Bandung atau Jawa Barat, di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan memberkati tempat ini kami tinggal, kami berusaha, kami menjalani hidup kami. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati dan memulihkan. Kami berseru hanya kepada Tuhan yang memiliki langit bumi, Engkau yang berdaulat, dan Engkau tahu pergumulan setiap gereja, bahkan juga setiap kami, bahwa semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Menantikan dan berserah kepada-Mu waktu dan jawaban-jawaban Tuhan yang terbaik untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812224775 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi, dan pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Lita mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Viana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih kadaluarsa loh.
1: Hah? Oh, nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Ih, tapi tulisannya kan seumur hidup.
0: Itu KTP, bukan SIM, boy.
1: Kalau SIM kalian gimana?
0: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
1: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung pendaftaran Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti Gerai SIM, The Botanica Mall, lantai LG ON 01 dan Gerai SIM, Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat hari Kamis ini ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Jumat besok di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Sabtu ada di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang di Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini ada di Super Indora Jawali, besok ada di Borma Setiabudi, dan Sabtu ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, jam pendaftaran Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini yang Kabupaten Bandung itu adanya di Simpang Jalan Baru Majalaya dan juga adanya di Taman Kota Bale Endah. Terus buat besok di tanggal 18 itu ada di Honda Bintang Motor Banjaran dan di dealer Honda 98 Bale Endah. Sabtu di Toserba Prama Banjaran dan Borma Katapang. Buat Tian Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di X Giant Kota Baru Parahyangan, dan Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession dalam program Trending Topic Morning. Vienna kembali temenin kalian ya sampai jam 11 nanti. Angka kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia dan BPS tercatat jauh berbeda. Bank Dunia memperkirakan 64,2% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan $8.3 Amerika Serikat Purchasing Power Parity pada tahun 2026. Sementara BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia hanya sebesar 8,07% atau sekitar 22,93 juta orang pada Maret 2026. Wow, perbedaan angkanya sangat signifikan ya. Dan kenapa bisa terjadi? Karena Bank Indonesia dan BPS menggunakan garis kemiskinan serta metode pengukuran yang berbeda. Bank Dunia menggunakan standar internasional untuk membandingkan kondisi antar negara, sedangkan BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat dari garis kemiskinan $8.3 ASPPP tadi, Indonesia tuh menempati posisi keempat tertinggi dari 11 negara ASEAN dan peers Bank Dunia pada tahun 2026. Jadi yang peringkat pertama tuh ada Timor Leste 71,7%, peringkat kedua India 70,7%, peringkat tiga Laos 68,6%, dan Indonesia di peringkat keempat dengan persentase 6,4,2 tadi. Indonesia baru masuk ke dalam kelompok upper middle income pada tahun 2023 dan masih berada di bagian bawah kelompok tersebut. GNI per kapita Indonesia sekitar $4.810 Amerika Serikat dan batas upper middle income itu sekitar $14.005 Amerika Serikat. Nah, kalau dari BPS itu mengukur kemiskinan dengan pendekatan cost of basic needs, yaitu berdasarkan pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa aja? Makanan dengan standar minimal 2100 kilokalori per orang per hari. Non-makanan itu ada tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. BPS menggunakan data survei sosial nasional ekonomi untuk melihat pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat. Penghitungan juga mempertimbangkan 1. Tingkat harga di setiap daerah, 2. Pola konsumsi masyarakat, 3. Kebutuhan masyarakat, dan 4. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin. Dengan pendekatan tersebut, BPS mencatat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 itu sebesar 8,07% atau yang tadi sekitar 22,93 juta orang. Nah, jadi ada dua angka dan dua tujuan pengukuran. Kalau yang versi Bank Dunia digunakan sebagai standar internasional untuk membandingkan kondisi kemiskinan antar negara. Kalau versi BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia. Bedanya bisa beda jauh sih karena itu.

Ya, pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning, aku bagiin berita kedua dari Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menyebut seluruh wilayah ibu kota saat ini masuk ke dalam pemantauan kekeringan imbas kemarau panjang. Masyarakat dihimbau untuk hemat air. Berdasarkan informasi dan peringatan dini kekeringan meteorologis BMKG Dasarian 2 September 2026, seluruh wilayah DKI Jakarta tuh masuk dalam pemantauan kekeringan ya. Ketua Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, mengatakan potensi hujan di Jakarta masih ada. Tapi berdasarkan perakiraan BMKG, curah hujan pada Dasarian 2 September masih berada dalam kategori rendah dengan sifat hujan cenderung di bawah normal. Marulitua juga, Prof. DKI bersama dengan BMKG masih melakukan koordinasi terkait operasi modifikasi cuaca dan pemantauan kondisi atmosfer. Marulitua menjelaskan OMC tidak semata-mata untuk ditujukan menurunkan hujan di wilayah Jakarta. Dalam kondisi kemarau, OMC atau operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk mengoptimalkan potensi hujan untuk menambah atau mengisi kembali reservoir maupun waduk sebagai upaya menjaga cadangan air Jakarta. Tapi pelaksanaan OMC memiliki keterbatasan karena efektivitasnya bergantung pada kondisi atmosfer, terutama ketersediaan awan yang potensial untuk disemai.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh, Kang Nata, kan ayah bangnya cepet. Nyari modal buat UMKM, home industributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Masih di dalam program Trending Topic Morning, dan ini berita terakhir kita ya, yaitu soal badak putih utara. Katanya badak putih utara ini tersisa 2 ekor di dunia, dan keduanya tuh betina, jadi gak bisa lagi berkembang biak. Yang pertama namanya Najin, yang kedua namanya Fatu. Najin dan Fatu adalah induk dan anak yang kini menjadi 2 badak putih utara terakhir di dunia. Najin lahir tahun 1989 dan Fatu pada tahun 2000. Keduanya lahir di kebun binatang di Republik Ceko. Pada tahun 2009 mereka dipindahkan ke Kenya dengan harapan lingkungan yang lebih alami bisa bantu mereka berkembang biak. Tapi harapan ini tidak terwujud. Pemeriksaan menemukan keduanya mengalami masalah

masalah reproduksi serius dan membuat mereka tidak bisa hamil. Nah, Jin kini berusia 37 tahun dan sudah dipensiunkan dari pengambilan sel telur sejak 2021. Sedangkan Fatu menjadi anak badak putih utara terakhir yang pernah lahir. Dulu, badak putih utara tersebar di beberapa negara Afrika, tapi perburuan liar dan konflik bersenjata membuat populasinya jatuh sekitar 500 ekor menjadi hanya 15 ekor aja pada tahun 70-an dan 80-an. Pada tahun 2008, spesies ini dinyatakan punah di alam liar. Tapi setahun demi setahun, jumlah mereka terus berkurang hingga Sudan, jantan terakhir, mati pada 19 Maret 2018. Dan sekarang, harapan terakhir ada di laboratorium. Sel telur Fatu dibuahi menjadi embrio lalu ditanamkan ke induk pengganti dari badak putih selatan. Kalau tadi kan badak putih utara kan. Nah, induk penggantinya itu adalah badak putih selatan. Sampai April 2026 sudah ada 39 embrio yang berhasil dibuat dan 6 kali percobaan penanaman dilakukan. Tapi belum ada satupun yang berkembang menjadi kehamilan panjang. Percobaan pada tahun 2023 sempat bertahan 70 hari sebelum induk penggantinya mati terinfeksi bakteri. Di alam liar sendiri, seperti tadi sudah dibilang, spesies ini sudah dinyatakan punah sejak tahun 2008.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Suara Ines 92,1 FM Education and Profession. Selamat mendengarkan program Trending Topic Morning yang selalu temenin kalian dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11. Hari ini Viana masih temenin kalian, dan di hari Kamis kita bakal ngomongin sedikit tentang tips-tips kesehatan sehari-hari. Nih bagi pendengar semua, aku mau bagiin ada 5 makanan yang katanya tuh baik banget buat kesehatan jantung. Karena kalau kita ngomongin soal jantung, jantung itu adalah organ yang bisa dideskripsikan sebagai mesin tubuh, di mana dia tuh gak pernah berhenti bekerja, jadi kesehatannya perlu kita jaga. Kalau misalnya nih pola makan sehari-hari kita ada kesalahan, itu bisa aja berpengaruh terhadap berbagai resiko penyakit jantung, mulai dari tekanan darah tinggi, kolesterol, sampai peradangan. Jadi kita harus memperhatikan ya setiap makanan yang kita konsumsi tiap hari. Nah, ada 5 makanan yang baik buat jantung. Yang pertama adalah ikan berlemak. Ikan-ikan yang berlemak sehat seperti salmon, sarden, serta makarel itu kaya akan omega 3 yang dikenal baik untuk kesehatan jantung. Tapi jangan salah, kalau kita ngomongin sarden, ngomongin makarel, kita pasti langsung ingetnya ikan kalengan ya. Nah, itu berbeda. Kalau yang kalengan pasti sudah ditambahkan berbagai macam bumbu tambahan lainnya. Jadi yang di sini dibilang baik untuk kesehatan jantung itu adalah sarden dan makarel yang memang fresh kita belinya, bukan yang kalengan. Nah, jadi memang di dalam salmon, sarden dan makarel itu kaya akan omega 3. Omega 3 di dalam ikan berlemak ini bisa bantu mengurangi resiko penyakit jantung, juga berperan menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Kalau misalnya kita jarang banget nih di pasar nemuin ikan laut kayak gini, kita juga bisa mengkonsumsi beberapa jenis suplemen seperti minyak ikan atau suplemen omega 3. Yang kedua, ada buah-buahan, yaitu buah alpukat. Kita tahu ya, buah ini tuh kaya akan serat dan kaya akan lemak tidak jenuh yang banyak banget digunakan sebagai menu diet. Dan alpukat juga ternyata bisa bantu jaga kesehatan jantung. Studi dari Journal of the American Heart Association tahun 2022 itu menyebutkan konsumsi kurang lebih 2 buah alpukat per minggu itu bisa bantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular sekitar 13% dan penyakit jantung koroner sekitar 29%. Alpukat juga mengandung kurang lebih 728 kalium, ini baik untuk menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, sayuran hijau, bayam, kale, sawi hijau, itu kaya kandungan mineral, vitamin, dan antioksidan. Ada juga kandungan vitamin K di dalamnya yang berperan untuk menjaga kesehatan arteri dan mendukung pembekuan darah yang tepat. Sayuran hijau juga kaya kandungan nitrat yang bisa membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi sel yang melapisi pembuluh darah. Kita bisa mengolah sayuran hijau untuk dimasak berkuah, ditumis, atau memadukannya dengan sandwich. Selanjutnya, mau cemilan yang cocok buat kesehatan jantung, kalian boleh ngemil dark coklat. Tapi dark coklat ya, bukan milk coklat, bukan coklat-coklat yang manis lainnya. Dark coklat itu punya kandungan antioksidan seperti flavonoid yang bisa bantu menurunkan tekanan darah, pembekuan darah, serta mengatur gula darah. Mengkonsumsi dark coklat kurang dari 100 gram per minggu itu bisa bantu jaga kesehatan jantung, mengurangi resiko stroke dan serangan jantung. Tapi perlu diperhatikan juga ya, coklat tuh biasanya tinggi gula dan kalori. Jadi kita harus milih dark coklat yang 70% kakao. Dan di mana kalau dark coklat udah 70% biasa pahitnya mulai kerasa ya. Dan batasi konsumsi dark coklat untuk memaksimalkan manfaatnya. Terakhir ada kacang kenari. Ini juga sama nih, bisa bermanfaat bagi kesehatan jantung. Karena kita tahu jenis kacang-kacangan ini tuh mengandung serat, magnesium, dan mangan yang baik bagi kesehatan tubuh. Kalau misalnya lagi diet, kalian juga bisa tambahin kacang kenari di dalam menu kalian untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan menurunkan tekanan darah. Itu dia beberapa rekomendasi makanan yang baik buat kesehatan jantung. Tapi ingat, selain memperhatikan pola makan, kita juga harus menerapkan gaya hidup sehat, rajin berolahraga, kurangi stres kamu.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

trending topic morning. Vienna temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini kita ngebahas soal tips kesehatan sehari-hari ya. Kita mau ngomongin soal makanan. Kamu pernah gak ngerasa perutnya begah, kembung, atau malah sembelit setelah kamu ngemil? Nah, ini tuh artinya pilihan cemilan kamu selama ini kurang ramah bagi usus. Kalau misalnya kita suka banget sama nyemil nih, sesi snacking di sela-sela aktivitas memang mampu mendongkrak mood sehari-hari kita. Tapi penting banget nih buat menjaga makanan supaya nggak cuma lezat, tapi juga bisa kasih nutrisi bagi bakteri dalam perut. Nih pendengar, aku mau kasih 5 cemilan sehat yang ramah buat usus. Yang pertama, yogurt. Apalagi kalau yogurtnya kamu pilih yang tanpa rasa. Ini tuh raja dalam urusan kesehatan usus. Yogurt itu kaya akan prebiotik, yaitu bakteri hidup baik yang bisa bantu meningkatkan pencernaan dan menjaga kesehatan usus kita. Kalau misalnya kita punya keluhan perut kembung, diare, hingga sembelit, kita bisa konsumsi yogurt karena dia terbukti efektif untuk meredakannya. Tapi tidak semua yogurt mengandung probiotik ya. Jadi pastikan kamu mencari yogurt yang mencantumkan kandungan probiotik pada labelnya. Yang kedua, apel. Apel tuh mengandung pektin. Ini adalah serat larut yang mendukung pertumbuhan bakteri antiinflamasi. Di dalam usus besar, pektin akan difermentasi menjadi asam lemak rantai pendek yang berguna untuk memperkuat dinding usus. Selain itu, serat pada apel juga mengikat air dengan baik, membantu melunakkan feses, dan mempercepat pembuangan sisa makanan supaya perut tidak mudah begah. Buah selanjutnya adalah pisang. Kalau kamu punya masalah asam lambung atau mah, pisang itu bisa jadi penyelamat kamu. Karena dia termasuk cemilan yang kaya prebiotik juga buat menjaga mikrobioma yang seimbang dan kuat. Ditambah lagi sifat pisang itu adalah antasid. Dan itu tuh antasid alami, membuat pisang mampu melapisi dinding lambung yang teriritasi akibat asam lambung berlebih. Selanjutnya ada alpukat. Kalau kamu lagi diet nih, buah yang satu ini udah gak asing lagi ya. Buah yang lembut dan creamy ini kaya akan serat dengan kandungan 9,25 gram per buah berukuran sedang. Lemak tidak jenuh tunggal yang ada pada alpukat juga sangat ramah bagi pencernaan dan membantu penyerapan nutrisi larut lemak dari makanan lain secara lebih optimal. Dan yang terakhir, kacang almond. Kalau misalnya kamu lagi bepergian, butuh cemilan yang praktis, nih segenggam kacang almond jawabannya. Dia tuh gak cuma tinggi serat aja, gak cuma tinggi protein aja yang bikin kenyang lebih lama, tapi dia juga kaya akan polifenol yang bisa merangsang pembentukan butiran untuk mendukung kesehatan usus. Itu dia cemilan yang ramah bagi kesehatan pencernaan. Dan supaya seratnya bekerja maksimal, pastikan kamu juga mengimbangi konsumsi cemilan ini dengan minum air putih yang cukup sepanjang hari ya.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Waduh, makasih banyak, Kak. Makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini hari Kamis, kita masih ngomongin soal tips-tips kesehatan sehari-hari. Kita bakal ngomongin soal satu olahraga ringan, yaitu berjalan kaki. Ini tuh salah satu olahraga yang digemari setiap kalangan usia ya. Karena ya jalan kaki tuh sama kayak lari, nggak butuh alat khusus. Ditambah lagi kalau jalan kaki nggak secapek lari. Tapi ada banyak manfaat dari jalan kaki, mulai dari menurunkan berat badan hingga mencegah stres. Nah, khusus buat jalan kaki ini ada tren baru yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, namanya adalah silent walking. Ini tuh aktivitas jalan kaki dalam suasana hening tanpa adanya gangguan handphone, musik, atau nggak ngobrol kalau misalnya kita walkingnya bareng sama temen. Silent walking ternyata diduga mampu menjaga kesehatan fisik sekaligus kesehatan mental. Ketika kita berjalan kaki dalam keheningan, kita tuh kasih waktu kepada otak kita buat berpikir jernih dan berpikir tenang. Nih, 5 manfaat silent walking buat kesehatan. Ini termasuk tidak mendengarkan musik ya. Kan biasanya ada orang yang lari atau jalan kaki itu sambil pakai headset, sambil pakai

earphone buat dengerin musik. Nah, kalau silent walking itu benar-benar tidak mendengarkan musik. Jadi ya cuman ngedengerin suara-suara yang ada di aktivitas, suara-suara yang ada di lingkungan sekitar kita aja pas lagi jalan kaki. Nah, manfaat dari silent walking buat kesehatan yang pertama bisa meredakan dan mencegah stres. Ketika kita lagi stres, itu bisa meningkatkan kadar kortisol dan ini bisa mempengaruhi kualitas tidur dan imunitas tubuh kita. Silent walking bisa jadi solusi buat menurunkan kadar kortisol. Selain itu, silent walking juga turut bantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi ketika kita melakukan silent walking, konsep dasarnya adalah jalan kaki dengan memusatkan perhatian pada pikiran, perasaan, pengalaman, diri sendiri, dan lingkungan sekitar. Jalan kaki tanpa pakai handphone, tanpa lihat handphone, tanpa dengerin musik, tanpa ngobrol dengan teman, itu bisa membantu menurunkan gejala stres. Yang kedua, bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Setelah kita beraktivitas seharian, tubuh kita tuh butuh waktu buat menenangkan diri. Nah, silent walking bantu menjernihkan pikiran sehingga nantinya bisa meningkatkan konsentrasi dan produktivitas ketika bekerja. Banyaknya distraksi ketika beraktivitas tentu akan bikin otak kita tuh cepat lelah. Maka dari itu, jalan kaki dalam keheningan itu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Terlebih lagi, kita juga turut memberikan kesempatan otak kita buat beristirahat sejenak dari berbagai gangguan digital. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Aktivitas ringan seperti silent walking juga bisa menurunkan berat badan kita ya, meskipun memang tidak seintens kardio lainnya. Ketika kita jalan kaki, tubuh kita tuh bakal pakai energi dari cadangan makanan dan lemak sehingga bisa bakar kalori. Nah, kalau sudah dilakukan secara rutin, tubuh kita tentu bakal mulai merasa lebih ringan dan enggak mudah sakit. Terus, kualitas tidur juga lebih baik lagi. Menurunnya kadar kortisol ketika kita yang kita peroleh ketika kita silent walking itu bisa mempengaruhi kualitas tidur yang lebih baik juga. Aktivitas ringan seperti ini tuh bisa meringankan pikiran sehingga bikin tubuh kita tuh lebih siap buat istirahat. Jadi enggak heran kalau sejumlah orang memilih silent walking ketika sore hari atau malam hari sehingga ketika mau tidur mereka lebih rileks. Dan yang terakhir, membiasakan diri buat silent walking itu memberikan waktu terhadap diri sendiri buat introspeksi dan memproses setiap perasaan serta pikiran tanpa adanya penghakiman. Jadi, silent walking itu bisa memperkuat kesadaran diri kita. Manfaat silent walking juga bisa meningkatkan kesadaran diri serta kemampuan regulasi emosi. Itu dia 5 manfaat silent walking yang bisa kita lakukan sehari-hari, olahraga yang sangat ringan dan sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Nggak cuma kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan mental.

Oke, mendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Kita ketemu lagi besok ya di hari Jumat, dan besok kita bakal ngomongin soal Gen Z. Jadi semoga hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apapun yang kalian rencanakan juga tentu ada di dalam rancangan Tuhan. Viana pamit, sampai jumpa, bye-bye. Sehat selalu semuanya.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Steve akan menemani Anda selama 3 jam ke depan dengan memutarkan lagu-lagu rohani pilihan pendengar. Buat pendengar yang mau merequest lagu-lagu rohani, pendengar bisa mengirimkan requestnya melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk line telepon bisa ke 6033540. Untuk WhatsApp bisa ke 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nomor anggotanya, namanya, lagu pilihan dan kirim-kirimnya ya. Sebutin nama, lagu pilihan sama kirim-kirim ke 6033540 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pak Victor, apa kabar?
2: Puji Tuhan, amin. Gimana sih, sehat?
0: Sehat Pak, terima kasih.
2: Ya, mau minta lagu One Day at a Time.
0: One Day at a Time, boleh.
2: Bisa ya.
0: Kenapa Pak?
2: Bisa ya.
0: Bisa Pak. Untuk siapa ya, aja kirim-kirimnya Pak? Ya,
2: kirim salam buat Lindawan, Pak Suyono, Ami, Erni, Yuli, Ulawa, Bu Feli, Gloria, Weni, Sylvie, Fani, Ilan, Ine, Iing, Yane, Lani Ketapang, Maya, Yunita, Bu Meri, Rani, Deborah, Setiawati, Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yaakob, Aji, Wuncun, Benny, Pak Dede, Benny Nani, Maria Mei, Veronica, Gus Tuti, Mei Ni, Bu Betty, Gloria, Mimi, Herlin, Yosef, Isyupa, Fanny, Velan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Bu Lita, Ibu Lili, Om Magwad, Pak Pong, Ayun, Pukong Epik, Pawinata, Lianfa, Ahin, Alan, Tau, Pacestep, Raihan, Chen Huing, Chen Senciang, Lipo Chu, Likuan, Richard Simanjuntak, Mariadi. Buat semua aja, thank you, selamat siang.
0: Oke, terima kasih Pak Victor sudah merequest ya. Oke, silakan. Buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon 6033540. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang
0: Pak Benny Cakra, apa kabar?
3: Baik, terima kasih. Saya baik juga ya.
0: Sehat, terima kasih Pak. Puji
3: saya
0: Tuhan.
3: Saya minta Tuhan ada kembalaku.
0: Boleh. Untuk siapa aja kirimnya
3: ya,
0: Pak?
3: Untuk Steve dulu, kemudian untuk Ibu Lanwang, Tiasya dan Ibu dan Riana. Dan kemudian untuk Yeni ABC, Veronica, Tibura, Stella. Kemudian untuk Mimin Jinjin, Ayun, Maria Mei. Kemudian untuk Pak Alex, Pak Afad, Riko An, Riko Cu, Pak Suyono. Kemudian Om Angkuat dan Pak Victor serta seluruhnya Pak Sunjaya dan sebagainya.
0: Oke. Okay.
3: Seluruhnya tidak ada dipisahkan antara A dan Z.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Yo, terima kasih Pak Benny Cakra ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Mas Pi.
0: Apa kabar Ibu Mary?
4: Puji Tuhan sehat, masjid juga sehat ya.
0: Puji Tuhan.
4: Iya, lagunya Sejauh Timur dari Barat.
0: Boleh.
4: Kirim buat Pak Peter, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Feli, Pak Alex, Pak Benny, Pak Dede, Pak Epik, Ibu Betty, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Ahim, Pak Yaakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Linda, Pak Siono, Om Ahwat, Pak Winata,

0: Sang Simpati, Oyong Chan, Kang Epi, Sangga Tato, Ayako, Andela, Buat Julia, Bisa, Bisa. Buat semua aja sih ya.
1: Oke. Sama-sama, terima kasih Bu Ami. Selanjutnya, halo, selamat siang.
2: Siang, Steve.
1: Ibu Linda, apa kabar?
2: Baik, Steve.
1: Bu Linda, mau lagu
2: suara
1: apa?
2: Suara lu bersaing sama komputer. Sama-sama bindung. Aduh, biar pada lekas sembuh deh. Ibu minta lagu Glory, Glory, Haleluya.
1: Boleh.
2: Buat Ko Victor lekas sembuh. Terus buat Kukong Etik, udah lama Kukong ikut lagi dong. Terus itu buat Opa Yusman, buat Ko Andri Lau, buat siapa lagi? Oh, buat Oma Aguat, buat Ibu Mary, terima kasih. Terus buat Ibu Leni Ketapang, terus buat Leni Kota Baru, dan buat semua pendengar Suara Indah aja.
1: Oke.
2: Okay. Ya, makasih Steve.
1: Sama-sama, terima kasih Bu Linda. Tuhan berkati. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request lewat telepon. Buat pendengar yang mau kirim lewat WhatsApp, silahkan boleh kirim ke 0812-921-11921. Sebutin nama, lagu pilihan, dan kirim-kirimnya ya. Dan sekarang Steve akan memutarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. One Day at a Time, Tuhan Adalah Gembalaku, Sejauh Timur Dari Barat, Tetap Cinta Yesus, dan Glory, Glory, Haleluya. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara Relasi. Iya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang hari ini. Ya, kembali Steve mengundang Anda yang mau merequest lagu lewat telepon. Silakan bisa menghubungi telepon Suara Indah di 6033540 atau 0812-921-11921 untuk telepon melalui WhatsApp. Hari ini yang bisa direquest adalah lagu-lagu rohani Kristen. Jadi silakan Steve berikan kesempatan ke 6033540. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp. Ada Pak Jimmy minta lagu Tuhan Penolongku dikirim buat Steve dan kru dan semua pendengar Suara Indah. Salam sehat selalu, God bless you. Terima kasih Pak Jimmy. Kemudian ada Ibu Lili. Ya, ada Ibu Lili merequest lagu Seperti Suara Malaikat dari Luhut Huta Barat buat Bu Mary, Pak Steve, Charles, dan semua pendengar Suara Indah. Terima kasih untuk Ibu Lili ya. Selanjutnya ada Pak Cecep di Kota Bali pada larang minta lagu Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Kirim-kirimnya untuk Pak Bubun di Cianjur, untuk Pak Victor Ko Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kukung Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Pak Yakob, Ko Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Pak Iko, Steve and Family, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih banyak. Iya, untuk tadi Ibu Lili ya, apakah lagu yang dimaksud Bersama Malaikat di Sorga ya? Karena Steve gak punya ini lagu yang diminta yang judulnya Seperti Suara Malaikat. Kalau iya boleh di chat di WA ya Bu ya, takutnya Steve salah muter ini. Kemudian ada Pak Yusman minta lagu Tiap Langkahku untuk Pak Steve, Andelau, Setiawati, Lindawan, Alan, Lianhua, Cecep, Buun, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve.

Ya, ada kok Ahin di Cibadak minta lagunya Haleluya. Untuk Feli, Fanny, Feilan, Meike, Syohwa, Mary, Deborah, Mariame, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni, dua-duanya, Buncun, Andre Lau, Ikoi, Cece, Prehan, Alan, Ahau, Kokong Epic, dan semua pendengar. Oke, terima kasih.

Ya silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon boleh ke 603350 0812-921-11921 ya, untuk merequest lagu-lagu rohaninya. Ya, Steve mau menyapa dulu untuk Omah Guat. Semoga sehat terus ya Omah. Kemudian untuk Kukong Epic, udah lama gak dengar suaranya Kukong. Apa kabar Kukong, semoga sehat-sehat ya. Kangen nih sama Kukong, udah lama gak dengar suaranya. Cuaca hari ini apa Kukong? Paneli biasanya kata Kukong Epic, panas sekali ya, atau cecermet, cerah-cerah mendung. Wah, kangen nih dengan Kukong Epic, semoga sehat-sehat ya. Kemudian Ibu Betty di Pagarsi, apa kabar Bu Bet? Semoga sehat selalu ya, udah lama gak dengar suaranya. Semoga Ibu Betty selalu sehat. Oke, pendengar, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Ini dia, ada Tuhan Penolongku.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar masih dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar, kalian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar. Kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu lewat telepon, silakan bisa menghubungi line telepon kami di 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Siang sih,
0: Pak Andre Lau, apa kabar?
1: Baik.
0: Mau lagu apa, Pak Andre Lau?
1: Tangan Tuhan Terpura.
0: Untuk siapa aja kirimnya, Pak?
1: Buat Tanto Setiawan, Opa Yusman, Wasiono, Victor, Ahin Cibajak, Pak Yaakob, Kobuncun, Epik Pandili, Palagi Jalan Ketapang, Ibu Ami, Ibu Ferry, Lindawan Setiawati, Ibu Gloria, Ibu Veronica, Inci Jenzo, Alan, Mareme, ya, dan semuanya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yo, terima kasih Pak Andre Lau. Silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon lagi 6033540812921111921. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Om Agwat, apa kabar?
2: Kabar baik. Empat kali saya sama ini.
0: Oh iya, Om.
2: Empat kali kan tadi lagu-lagu instrumental.
0: Iya. Oma mau lagu apa, Oma?
2: Lagu itu aja, Elsa, deh.
0: Boleh. Untuk siapa aja kirimnya, Oma?
2: Kirim ya, buat pasti sehat selalu. Dan Prof. Victor, Jesse, tadi saya udah dengar. Pak Sunjaya, Pak Suyono, Pak Roka, Cirebon, Pak Bundung, Cianjur, Pak Dedi Sakra, Pak Kupong Epi, Pak Roka, Cirebon, Ibu Deborah, Ibu Ayun, Ibu Sanhuin, Ibu Mary Kuan Kopi, Ibu Astuti, Mariam Men, dan Sen-Sen Siang, Wen Jiwen. Udah sama aja lah, Pak, dengar suara indah.
0: Okay.
2: Makasih ya, pasti.
0: Sama-sama, Om Agwat. Terima kasih banyak sudah request ya. Silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon 6033540. Ya, sudah ada yang mengirimkan request melalui WhatsApp juga. Ada Kak Rafa mau request lagunya GMS Tenang. Kirim-kirimnya buat Kak Steve, Kak Grace, dan semua kru Suara Indah, juga semua pendengar Relasi. Salam sehat semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Rafa. Lalu ada Ibu Setiawati minta lagu Whispering Hope untuk Pak Victor, Pak Bubun Cianjur, Pak Sunjaya Soreang, Pak Anto Setiawan, Pak Yusman, Pak Yungwen, Pak Andre Lau, Pak Benny Cakra, Pak Suyono, Alan, Pak Uke, Bu Deborah, Bu Gloria, Bu Miming Maleber, Bu Milanawati, Bu Lani Katapang, Bu Yeni ABC, Bu Siska, Bu Mary Kebon Kopi, Om Agwat, semua pendengar, dan Steve, Tuhan berkati. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Setiawati ya. Berikutnya ada siapa lagi nih? Coba kita lihat, ada Pak Sunjaya minta lagunya Glory Hallelujah untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Suyono, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Epik, Pak Akong, Pak Beni, Pak Dede, Yunita, Maya, Mariami, Bu Deborah, Bu Mary Bonkop, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Ami, Bu Betty, Bu Iing, Wan Ilan, Om Agwat, Tia Cicando, Pak Richard Simanjuntak, terakhir untuk Steve sama bertugas, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak. Ya, Ibu Lili baru jawab nih, lagunya Bersama Malaikat di Surga. Oke, terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah mengirimkan request melalui telepon dan juga WhatsApp. Sekarang akan Steve hadirkan lagunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara Rel. Bagaimana pendengar akan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Kembali Steve mengundang Anda yang mau merequest lagu lewat telepon, silakan bisa menghubungi kami di 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Oke, sudah ada yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Dev.
0: Pak Bubun, apa kabar?
1: Baik, semoga Dev juga baik semuanya.
0: Amin, makasih. Mau lagu apa, Pak Bubun?
1: Kasih Yesus Sungguh Indah.
0: Untuk siapa aja kirim-kirimnya, Pak?
1: Kirimnya untuk Dev dulu, semoga sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus Ko Adi, Ko Nuyang, Ko Akin, Ko Sinten, Ko Asin Toko Wahyu, Ko Victor, Ko Alek, Yau Jensen, Yuko Kwang, Pak Suryono. Kunci pada Pak Beni ada dua. Ko Anjong, Ayung Toko Nani, Andrelo, Kukong Epic, Sinche Kwang, Pak Yaakob, Opa Yusman, Dr. Herman, Pak Cecep yang pada larang, Chen Huin, Komingnya, Ibu Istiani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Maria Mei, Dede Maria, Ibu Cingcing, Ibu Ayun, Yunis, Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Kulilir, Ibu Meti, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Siawati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, Jennifer Awandatu, dan untuk semua pendengar Suara Indah, Sif. Selamat siang, Sif.
0: Selamat siang, Pak Bubun. Terima kasih banyak. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar Ibu Marianti?
2: Puji Tuhan sehat. Sip, sehat juga.
0: Sehat, terima kasih.
2: Hari ini acaranya instrumental ya. Ngantuk ya?
0: Aduh, ini banyak kerjaan sampingan ya Bu. Aduh, biasa.
2: Waduh,
0: nih tugas memanggil nih. Aduh.
2: Sampai enggak sempat ini ya.
0: Iya, lari-lari sana sini, Bu.
2: Waduh, yang penting sehat deh.
0: Iya, puji Tuhan. Mau lagunya apa?
2: Almost Home aja tuh enakin kan.
0: Boleh.
2: Mbak Simi kirimnya buat Steve and Family, buat semua pendengar aja deh, sehat selalu. Thank you.
0: Okay. Yo, sama-sama. Terima kasih Ibu Marianti, Tuhan berkati ya. Almost Home, betul. Steve juga suka banget lagu ini, enakin ya. Terima kasih Ibu Marianti. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon, silakan ke 6033540 0812-921-11921. Ya, untuk pendengar yang mau kirim request lewat WhatsApp boleh ke 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan, sama kirim-kirimnya ya. Oke, pendengar, siap akan menghadirkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada Kasih Yesus Sungguh Indah, Almost Home, terus ada juga Tenang dari Army of God, dan Ingat Kasihnya, The Hope for Jesus.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara relasi Request Lagu Rohani Suara Indah. Tadi ada Glory Hallelujah dari Nikita, semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini ya, yang diminta oleh Pak Sunjaya, sudah diputarkan ya Pak ya. Oke, sekarang buat Anda yang mau request lewat telepon 6033540 0812 921 11 921. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Steve.
0: Bunda Bora, apa kabar?
2: Baik, Steve juga baik ya.
0: Baik, Bu, terima kasih. Mau lagu apa ya, Bunda Bora?
2: Ini ada nggak lagu dari Aaron Neville? Every Day of My Life, ada nggak? Ada nggak?
0: Sebentar, Bu. Nggak punya ya, Bu?
2: Every Day of My Life dari Aaron Neville.
0: Belum ada ya, Bu? Ini Rohani ya. Bukannya, Bu, ya?
2: Rohani.
0: Coba bener. Ya.
2: Rohani. Kalau nggak ada, mah biarin lah. Udah, dirgat aja.
0: Oke. Okay. Untuk siapa aja kirim-kirimnya?
2: Mary Dap ya?
0: Iya.
2: Iya. Kirim-kirim ya, buat Pak Benny Cakra, Pak Victor, Pak Benny Paredek, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Buncun, Pak Sunjaya, Pak Yaakob, Kukong Epik, Ko Akong, Pak Suyono, Bu Gloria, Bu Maguat, Bu Mary, Bu Peri, Bu Astuti, Bu Benti, Maria Mei, Bu Iing, Bu Tun Bu Iing, Cilan Iing, Bu Kulit. Tak skip juga. Kasih ya.
0: Oke, terima kasih Bu Deborah. Iya, silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi 6033540 atau 0812 921 11 921.

0: Iya, pendengar, kalau belum ada yang request lagi, Steve mau kasih quiz lagi ini ya. Mau kasih quiz lagi nanti yang betul jawabannya boleh pilih lagu ya. Kali ini pendengar yang sudah request juga boleh ikutan ya. Jadi boleh pilih satu buah lagu untuk pendengar yang bisa jawab pertanyaan yang akan Steve bagikan. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapakah nama istri dari Ishak ya, yang merupakan ibu dari Esau dan Yakub? Ayo, siapa yang tahu pendengar bisa langsung telepon 6033540 atau melalui WhatsApp boleh 0812-921-11921. Siapa yang tahu? Boleh langsung telepon ya. Pertanyaannya, siapa istri dari Ishak? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Ribka.
0: Eh, benar jawabannya. Betul. Ini terlalu gampang kayaknya.
1: Lulus sekolah minggu dong.
0: Oh, guru sekolah minggu, pantas sana. Kalau gitu harus dikasih yang agak susah ini soalnya.
1: Jangan ntar nggak lulus loh.
0: Silakan, boleh pilih satu lagu, Bu.
1: Ini aja, Holy Forever. Chris Tomlin ya? Atau siapa?
0: Chris Tomlin.
1: Yang ada aja, Pak.
0: Ada Chris Tomlin.
1: Oke.
0: Thank you. Wah, ini kurang susah rupanya pertanyaannya. Oke, pertanyaan kedua ya, Ibu Marianti jangan ikutan, udah jawab nih. Oke, pertanyaan yang kedua. Pada waktu zaman Nabi Nuh, Tuhan kan menurunkan air hujan yang lebat sampai air bah terjadi ya. Hujan selama 40 hari 40 malam. Kemudian bahtera Nuh itu mengapung ya. Nah, setelah selesai hujan, di manakah bahtera Nuh ini terkandas? Nah, ada yang tahu di manakah bahtera Nuh ini akhirnya terdampar atau terkandas setelah air bah surut? Silakan. Wah, sudah ada yang masuk lagi nih. Halo, selamat siang.
2: Gunung Ararat.
0: Waduh, Pak Andre Lau rupanya. Keren, betul Pak. Betul, di Pegunungan Ararat ya. Aduh, terputus ini malah. Hadiahnya belum Pak Andre. Pak Andre Lau silakan bisa telepon lagi nih ya. Silakan. Lagunya belum pilih nih, hadiahnya Pak Andre Lau nih. Jawabannya betul ya. Bahtera Nuh itu akhirnya terdampar di Gunung Ararat. Bisa dilihat di Kejadian 8 ayat 4. Halo, selamat siang. Hadiahnya apa?
2: Crumb from the table.
0: Oke, crumb from the table ya. Thank you Pak Andre Lau. Oke, terima kasih banyak. Wah, hebat-hebat rupanya pendengar Suara Indah ya. Oke, satu lagi. Setiap kasih pertanyaan satu lagi ya. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, dipimpin oleh Yosua ya, dan mereka mengalahkan pertama kali adalah kota Yeriko. Nah, berapa kali bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko pada proses meruntuhkan tembok Yeriko itu? Kan ada beberapa hari itu. Atau gini aja deh, pada hari yang ketujuh berapa kali bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, supaya gak terlalu susah ya. Berapa kali bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko pada hari yang ketujuh sebelum tembok itu runtuh? Ayo, siapa yang tahu langsung telepon 6033540 0812 921 11 921. Silakan.

0: ada yang tahu nih, sudah ada yang telepon. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang. 7 kali.
0: 7 kali. Ini dengan siapa ya?
1: Susanti.
0: Ibu Susanti. Oke, Ibu boleh pilih hadiahnya mau lagu apa?
1: Jadikan ku rumah doamu.
0: Jadikan ku rumah doamu. Oke, ya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Tuhan berkati Ibu Susanti. Jadikan ku rumah doamu. Oke, siap. Oke, pendengar. Kalau gitu, Steve hadirkan dulu ya lagu-lagunya untuk Anda. Jangan kemana-mana. Tetap di Suara Indah 92,1 FM. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Gak kerasa sudah waktunya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Kamis jam 12-3 sore hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Anda 92,1 FM Education and Profession. Yo, hari Kamis. Kembali lagi, senang sekali Jason boleh menyapa Anda tentunya dalam sebuah siang sore yang terik. Masih kurang hujan kayaknya ya. Tapi semoga cuaca yang panas terik ini membuat kita hangat, bukan membuat kita jadi dingin atau jadi uring-uringan, jadi kecewa, jadi kesel ya. Inhale, exhale. Karena cuaca emang kadang suka bikin kita pusing, bikin kita capek, bener gak sih? Mungkin lebih gampang emosi gitu kan. Tapi ya semua juga nanti akan berlalu ya. Semua cuaca musim itu pasti akan berganti. Sama dengan kehidupan. Ada kalanya kita di atas, kita di bawah. Nah semuanya akan terus berubah, terus berputar ya. Duh, keren banget nih awalnya kayak gitu ya. Tentu saja ya. Sama juga seperti cinta guys. Kehidupan cinta tuh kadang mungkin kita lagi seneng banget, happy banget. Tapi kadang saat itu kita mungkin merasa jenuh, kita merasa datar ya. Itu semua juga wajar. Karena gak ada yang bakal manteng terus gitu ya. Gak akan on terus. Semuanya tuh pasti ada waktunya. Semua masa ada orangnya, semua orang ada masanya katanya gitu ya. Tapi bukan berarti itu menghalangi kita untuk bicara soal cinta ya. Dan tentunya di mana lagi kalau bukan di program Kini Cinta, kisah lika-likuni tentang cinta. Sebuah program kita akan bahas segala soal tentang cinta. Setiap minggunya tema, Jason akan membawakan tema-tema tentang percintaan yang pastinya patut kita bahas, kita dengar, kita coba pahami, kita coba lihat, kita coba pelajari. Karena semuanya ini siapa tahu bisa jadi bekal buat kita ya. Buat kamu yang mungkin masih jomblo, bekal masa depan ya. Buat kamu yang lagi pacaran, mungkin ini bekal sekarang ya. Atau mungkin kamu bisa melihat juga ini sebagai suatu ilmu yang baik ya. Yang bisa menambah point of view kita ya. Itulah kenapa Klinik Cinta tuh hadir untuk Anda ya. Setiap Kamis jam 3 sampai jam 7 malam. Dan nanti selama 4 jam ke depan ini nih, Jason akan menemani kamu ya. Pastinya dengan lagu-lagu cantik dan pembahasan tentang cinta pastinya, oke? Okay? So, hari ini Jason punya sebuah tema. Nah, ini sebuah tema yang mungkin aja juga sering kita alami. Sebenarnya halnya sepele, tapi kalau ini terjadi, nah ini bisa bikin gede, ya. Gitu. Misalkan salah jadwal, salah waktu, biasanya bikin dan mengarah kepada hal ini, yaitu salah paham. Sering gak coba nih, kamu sama pasangan nih salah paham. Nah, mungkin inilah adalah tema yang tepat buat kamu yang sering salah paham. Dan jadi bertanya gimana Jason supaya bisa mengatasinya. Tenang, disitulah Kini Cinta dan Jason hadir untuk kamu, oke? Okay? So nanti sebentar Jason akan kasih kamu pembahasan tentang salah paham dalam percintaan hari ini. Tapi tentunya Jason mau kamu tarik nafas dulu ya, mempersiapkan diri dulu. Sambil Jason akan putarkan beberapa buah lagu dulu yang cantik untuk menemani sore kamu. Nanti Jason balik lagi, oke? Okay? Jadi jangan mana tapi Kini Cinta, kisah lika-liku tentang cinta.

여기 낡은 이야기 하나 있죠. 모두가 다 아는, 그러나 또 모르는 그 이름은

Oke, saatnya kita mulai pembahasan kita hari ini ya. Dan hari ini Stater Jason bilang kita akan membahas tentang salah paham, guys. Jadi ini sesuatu yang mungkin sering terjadi dalam hubungan kita ya. Tapi seperti biasa di awal kita akan bahas soal definisi dulu pastinya ya, oke. So, salah paham nih kalau bahasa Inggrisnya misunderstanding ya. Banyak sekali nih pembahas apa yang kita coba mau lihat ya. Artinya seperti apa, oke. So, kalau secara umum, salah paham itu adalah salah dan keliru dalam memahami pembicaraan, pernyataan, ataupun sikap dari orang lain. Jadi, mungkin kita sering salah nangkep gitu ya. Salah kaprah, salah mengartikan, dan akhirnya gitu terjadi perbedaan pandangan antara dua pribadi ini, jadinya akhirnya salah paham yang muncul ya. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya salah paham ini sesuatu yang kalau bisa dibilang sih wajar-wajar aja ya guys, terjadi salah paham ini gitu ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan kok bisa gitu, wah sebuah kesalahan gitu, enggak ya. Hal yang wajar gitu, apalagi kalau ngomong soal hubungan lawan jenis ya, cowok dan cewek ini sangat penting, sangat mungkin terjadi gitu. Mungkin perbedaan cara pandang, komunikasi, dan juga kebutuhan gitu ya. Nah, kita coba bahas lebih dalam guys ya, tentang salah paham. Atau mungkin ada juga yang ngomong ini akarnya tuh dengan miskom atau miscommunication. Agak beda ya gitu. Tapi kalau mau jujur, dua hal ini adalah penyebab utama kadang hubungan tuh jadi berantakan. Jadi satu sisi salah paham atau misunderstanding, salah memahami pasangan. Tapi satu sisi juga miskomunikasi ya gitu. Jadi komunikasinya gak terjadi gitu ya. Nah, kita bahas sedikit ya. Jadi secara sederhana, kalau miskomunikasi itu ya ketika seseorang itu tidak dapat atau tidak menyampaikan informasi dengan baik gitu. Nah, kesalahpahaman itu mengikuti ketika miskomunikasi itu terjadi atau ketika penerima tuh gak bisa memahami informasi yang disampaikan sehingga dia mengartikannya tuh berbeda dengan apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan gitu. Ya. Nah, kita bahas sedikit ya soal penyebab. Penyebabnya itu cukup banyak ya. Yang pertama tuh mungkin yang dibahas adalah soal asumsi tanpa bukti. Jadi kita bikin asumsi nih, cowok-cowok terutama ya, sering banget nih bikin asumsi. Walaupun cewek juga bukan yang gak pernah ya. Jadi akibat asumsi tapi gak ada bukti yang jelas gitu. Nah, akhirnya malah jadi ujungnya bisa konflik dan perang dingin. Sampai asumsi masing-masing pihak tuh diklarifikasi gitu ya. Gitu. Kesalahpahaman juga sering terjadi karena salah satu atau bahkan dua-duanya kurang mendengarkan satu sama lain. Nah, jadi emang jarang banget ya kita tuh dilatih jadi pendengar yang baik, tapi lebih sering mungkin dilatih menjadi pembicara yang baik. Menarik juga ya. Gitu. Jadi ketidakmampuan kita mendengarkan dengan baik tuh sering kaitkan dengan tingkat respect kita terhadap siapa yang menjadi lawan bicara kita. Nah, jadi kalau seorang respect tuh sama pasangan atau hubung sama seorang, harusnya kita tuh bakal lebih bersabar mendengarkan penjelasan atau apa yang diucapkan gitu. Tidak langsung menyela ataupun menghakimi gitu ya. Tapi ada juga yang bilang bahwa dalam beberapa kasus nih, kesalahpahaman itu terjadi karena gak ada kecocokan cara pandang. Ya kalau cara pandang sih mungkin point of view beda ya, tapi masalah menyamakan sudut pandang tuh bisa sebenarnya ya. Tapi kalau gak ada kecocokan jadi susah. Juga ada perbedaan pola pikir. Nah, pola pikir ini sesuatu yang sulit ya. Jadi misalnya kalau kamu mikir A, tapi pasang kamu B gitu ya. Dan tidak ada kesepahaman di antara jadi susah. Dan juga mungkin sistem nilainya. Jadi masing-masing pribadi kan pasti punya nilai ya. Nah, kalau kalian tidak menemukan keseragaman dalam sistem nilai, dalam kehidupan berpasangan nih, itu akan sulit. Dan akan ujungnya tuh tiga hal ini, tidak ada kecocokan cara pandang, perbedaan pola pikir, dan kesepahaman sistem nilai ini akan menyebabkan kalian tuh tidak kompatibel. Nah, itu udah paling susah ya, kalau dalam hubungan tuh gak kompatibel gitu. Jadi semua tuh harus, pada ini keduanya harus menemukan, berusaha menemukan titik kompromi ya. Kalau gak akan sulit sekali gitu ya. Nah, jadi
memang dari awal tuh bagusnya kalau meminimalisi kesalahpahaman memang harus mengetahui dan memahami sistem nilai, pola pikir, dan sudut pandang atau cara pandang seorang yang akan menjadi pasangan kita gitu ya. Memang kalau dipikir-pikir, kalau ngomong soal kesalahpahaman, miskomunikasi itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Kadang nggak mungkin nggak terjadi gitu, jadi pasti ada gitu ya. Cuman memang kalau mau ada sesuatu yang akhirnya berujung konflik tuh harus kita lihat akar penyebabnya dulu ya. Gitu. Jadi paling gampang tuh ya udah harus track back ke belakang. Situasinya terjadi apa sih? Kok bisa terjadi salah paham gitu. Jadi dengan memahami situasi dan kondisinya itu akan lebih memudahkan kita untuk mengerti dan maklumi apa yang terjadi gitu ya. Nah, jadi walaupun miskomunikasi dan kesalahpahaman itu sesuatu yang wajar, tapi kalau sering terjadi tuh bakal nguras energi dan melelahkan baik lahir maupun batin. Nah, sekali lagi, kalau udah gak terkendali nih yang namanya salah paham, itu akibatnya bisa fatal banget nih. Bisa menghancurkan hubungan, baik dengan pasangan, kalau pertemanan juga bisa, persahabatan maupun relasi kerja, bahkan komunikasi keluarga gitu.

Nah, tapi kalau ngomong soal perbedaan mendasarnya tuh nggak cuman, atau faktor mendasarnya tuh bukan cuman soal tadi, beda pola pikir, cara pandang gitu ya, tapi juga harus tahu, ini ada urusannya juga dengan perbedaan gender. Ya, ini nggak bisa bohong nih guys ya. Gini, jadi kalau Jason sedikit jelasin ya, gender tuh punya peran penting ya, di luar faktor lain kan, kayak ada pengalaman hidup, konstruksi sosial gitu ya. Tapi adanya laki-laki dan perempuan itu memang secara basic pun sudah banyak perbedaan yang meliputi dimensi emosional, kognitif, kultural gitu ya, gitu hingga biologis gitu. Bagaimana berkomunikasi, mengekspresikan kasih sayang, mengelola konflik dalam hubungan gitu ya. Jadi ada perilaku yang berpikir dan ada perilaku dan cara pikir yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Jadi emang ini merupakan sebuah tantangan dalam menjaga keharmonisan. Walaupun perbedaan itu pun bisa menjadi sebuah kekuatan dalam menjaga keharmonisan gitu ya. Jadi banyak ya, misalkan laki-laki dan perempuan tuh misalkan proses emosi ya. Kalau laki-laki itu cenderung menggunakan pendekatan rasional dan berorientasi pada solusi, benar ya? Sangat solutif nih kalau menghadapi konflik. Kalau perempuan tuh lebih banyak menekankan pada ekspresi emosional, empati, dan kebutuhan untuk dengar gitu. Nah, perbedaan ini bukan berarti satu lebih unggul, cerminkan keragaman strategi dalam merespon permasalahan. Kombinasi keduanya kalau diolah dalam komunikasi yang sehat tuh bisa saling melengkapi gitu ya. Nah, belum lagi ngomong soal psikologisnya ya. Kayak kalau perempuan nih lebih menekankan kebutuhan akan afeksi, dukungan emosional, komunikasi yang intens. Kalau laki-laki itu lebih sering mengutamakan penghargaan, rasa hormat, dan keterlibatan fisik dalam menjaga kedekatan gitu ya. Kalau ngomong soal perspektif, nah secara gender juga beda ya. Kadang laki-laki itu lebih sering, lebih cenderung menghindari diskusi panjang gitu. Biasanya lebih banyak diam, menaik diri. Kalau perempuan justru sering berusaha menyelesaikan konflik melalui komunikasi terbuka. Jadi banyak banget nih perbedaannya ya. Nah itu yang bisa bikin juga laki-laki dan perempuan tuh dalam hubungan tuh pasti banyak salah pahamnya. Karena terlalu kompleks ya kalau dipikir-pikir ya. Tadi perbedaan biologis, perbedaan psikologis. Bahkan belum lagi kita ngomongin soal konstruksi sosial budaya gitu ya. Perbedaan-perbedaan yang ada tuh bisa bikin salah paham. Tapi baik lagi ya, semua tuh bisa jadi sumber kekuatan, gak cuma tantangan. Melalui komunikasi yang sehat, saling pengertian, dan jangan lupa untuk menghargai peran masing-masing loh, gitu guys ya. Jadi penting banget gitu.

Jadi ini lebih spesifik, salah paham seperti apa yang sering terjadi ya. Nanti Jason mau bagi lagi, tentunya banyak banget nih tentang salah paham nih ya. Oke, ya ini dia ya. Memang dampak salah pahamnya lumayan banyak guys ya. Bisa muncul konflik, hilang kepercayaan, menciptakan jarak emosional gitu ya. Nah makanya kalau mau tuh kita penting menyadari dan memahami kesalahpahaman umum apa yang sering terjadi dalam hubungan. Nah ini bagus nih ya, jadi kita tahu dulu nih. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Nah ini dia ya, salah paham yang sering terjadi yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah berpikir pasangan mampu menebak isi pikiran. Waduh ya. Nah ini paling sering ya. Satu kesalahpahaman yang terjadi adalah asumsi bahwa pasangan kita dapat menebak isi pikiran kita. Biasanya sorry ya, di cewek nih. Nah seringkali kita kecewa karena pasangan gak bisa mengerti keinginan atau perasaan kita tanpa kita mengungkapkannya gitu. Padahal sebenarnya kan kalau yang mau jujur ya, justru yang penting itu adalah komunikasinya, benar gak sih? Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan kita secara terbuka dan jelas kepada pasangan gitu ya. Itu yang pertama guys. Nah yang kedua, berpikir bahwa pertengkaran itu berarti hubungan yang buruk. Nah ini juga salah paham nih. Seringkali itu pertengkaran dalam sebuah hubungan dianggap sebagai indikasi negatif. Tapi sebenarnya pertengkaran itu adalah bagian wajar dari hubungan dan bisa menunjukkan bahwa kita tuh saling peduli. Nah yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi konflik tersebut. Usahakan untuk menyelesaikan masalah dengan fokus pada solusi dan berarti untuk saling mendengarkan satu sama lain. Nah gitu ya, kadang kan orang bilang kalau sering bertengkar baik. Tapi ada juga yang bilang pertengkaran tuh buruk gitu. Memang serba salah ya, tapi kalau pertengkaran, perselisihan itu suatu yang wajar, benar. Wajar dan perlu terjadi, dan emang bagaimana ya, tadi Jason bilang, laki dan perempuan tuh emang kayak gitu, pasti ada gesekan karena perbedaan gitu. Ya. Salah paham selanjutnya adalah menganggap pasangan tuh harus selalu ada, setiap saat. Waduh ya, memang dukungan dari pasangan tuh penting, tapi setiap orang juga tentunya butuh waktu buat diri sendiri. Kamu gak bisa nih minta pasangan kamu tuh 24/7 gitu kan. Gitu, memberikan ruang kepada pasangan untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai dan menjaga keseimbangan harus diberikan ruangannya gitu untuk kehidupan pribadi dan hubungan gitu. Karena itu merupakan sebuah kunci kebahagiaan gitu guys ya. Selanjutnya salah paham yang lain adalah membandingkan hubungan dengan hubungan orang lain. Waduh, jadi kita sering nih salah ya mikir bahwa kalau hubungan kita tuh harus mengikuti hubungan orang lain gitu. Jadi kayak menjadikan hubungan orang lain itu relationship goal. Sering banget gak sih? Apalagi artis-artis itu kan jadi relationship goal gitu. Terutama di era media sosial dan digital kali ini gitu. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, gak bisa kita paketiplek gitu ya. Setiap hubungan tuh punya dinamika dan tantangan yang berbeda gitu. Jadi harus fokus sama hubungan sendiri dan apa yang bikin unik dan istimewa gitu. Jadi jangan membanding-bandingkan. Berarti membandingkan akan bikin kita lebih bahagia dan puas dengan hubungan yang kita miliki guys. Gitu ya. Lanjut, berpikir bahwa perasaan cinta tuh selalu sama. Nah ini juga salah ya. Jadi kita salah paham melihat ini gitu. Jadi perasaan cinta tuh sebenarnya bisa berubah seiring waktu. Dan itu adalah hal yang normal. Tadi Jason udah bilang ya. Kadang kita bisa sangat cinta gitu kan, tapi mungkin di waktu lain tuh perasaan itu gak sekuat sebelumnya gitu. Tapi bukan berarti itu cinta kalian tuh berkurang atau si pasangan kamu tuh udah gak cinta lagi. Tapi itu merupakan sebuah bagian dari perjalanan hubungan. Nah yang penting adalah sebenarnya komitmen dan usaha untuk terus merawat cinta tersebut guys.

Selanjutnya, menganggap kebaikan itu sebagai sesuatu yang wajar. Nah, kadang ya, kita menganggap kebaikan dan perhatian dari pasangan tuh sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dihargai. Jadi okay lah, tapi maksudnya harusnya dihargai, ya gak sih? Kayak misalkan ngomong thank you, mengapresiasi. Tapi kadang kalau misalnya kita lihat tuh kebaikan, ya udah aja diem gitu ya, dingin we gitu. Nah itu kan padahal gak boleh kayak gitu ya. Setiap kebaikan tuh yang diberikan pasangan adalah bentuk cinta dan perhatian yang sangat perlu dihargai. Jadi walaupun hal kecil, jangan lupa say thanks dan menunjukkan apresiasi gitu ya. Selanjutnya, kadang, nah ini juga suka lupa gitu ya. Melupakan pentingnya waktu berkualitas. Nah, jadi kalau udah sibuk nih hari-hari ada rapat lah, ada kuliah lah, ada kerjaan lah gitu ya. Malah kita lupa menghabiskan waktu berkualitas dengan pasangan. Bisa seminggu tuh gak ketemu gitu, wah itu bahaya ya. Pada waktu berkualitas tuh sangat penting untuk memperkuat ikatan emosional. Gak usah lama, bukan berarti harus 12 jam gitu ya. Tapi waktu berkualitas itu justru memanfaatkan waktu yang ada, tapi kita bisa nikmatin gitu dengan pasangan. Nonton film, jalan-jalan, atau mungkin sekedar makan malam ya. Kalau Jason sih biasanya dulu makan siang doang, walaupun cuma setengah jam tapi waktu berkualitas. Ya. Selanjutnya, nah ini juga suka salah nih, kita suka menyimpan masalah kita sendiri. Nah, udah mah udah punya pasangan gitu ya, tapi seringkali kita tuh suka enggan membicarakan masalah yang sedang kita hadapi, karena mungkin takut membebani, atau takut bikin khawatir. Nah, tapi justru nyimpan masalah sendiri tuh bisa nambah beban dan bikin hubungan jadi renggang. Nah, belajar untuk terbuka dan berbagi masalah dengan pasangan, supaya kita bisa saling mendukung dan mencari solusi bersama guys ya. Selanjutnya, salah paham yang lain adalah kadang-kadang, nah kita tuh suka menggunakan masa lalu sebagai senjata. Nah, hati-hati ini ya, jangan sampai ini gitu. Misalkan si pacar kamu tuh ngungkit kesalahan kamu di masa lalu dalam argumen. Jadi gak move on gitu dari kesalahan itu gitu ya. Jadi akhirnya bisa menciptakan ketegangan antara kamu dengan dia gitu ya. Nah, hati-hati. Kalau menggunakan masa lalu tuh hanya sebagai senjata tuh hanya akan memperburuk situasi dan merusak kepercayaan antara kalian gitu. Ya udah, kalau misalnya ada masalah tuh ya fokusnya sama solusi, jangan diripit-ripit lagi, diungkit-ungkit lagi yang kesalahan zaman dulunya gitu. Okay? Nah, terakhir nih ya, kesalahpahaman tuh kadang soal menghadapi stres. Nah, kadang tuh kita tuh enggak mencoba untuk memahami cara pasangan kita menghadapi stres gitu. Karena harusnya tuh gini, tiap orang kan beda-beda unik ya. Mau cowok sama cewek tuh bahkan kembar identik aja unik gitu, beda-beda. Nah, termasuk cara untuk mengatasi stres ya. Jadi harus dipikirkan dengan benar, jangan sampai kamu tuh salah menilai gitu pasangan kamu tuh menghadapi stres tuh malah kamu bikin dia lebih stres gitu ya. Jadi kalau boleh, kalau misalnya lagi stres gitu, coba kamu sebelum pasangan kamu stres nih ya, kamu diskusi dulu sama dia gitu dalam good mood, dalam timing yang baik gitu. Kamu ngobrol, kalau kamu stres gimana sih biasanya? Nah itu bagus, jadi saling memahami dan bisa nanti saling membantu gitu guys. Yes, itu dia tentang bagaimana kita menghadapi stres lagi. Bagaimana kita melihat salah pahamnya secara definisi dan juga Jason bagikan beberapa hal yang mungkin terjadi kesalahpahaman dalam kita menilai, melihat, bukan cuma dalam diri pasangan tapi mungkin menghadapi konflik atau manajemen apapun dalam hubungan. Okay? Semoga bisa membantu guys. So, jangan kemana-mana, nanti Jason back lagi. Okay? Jadi tetap di Klinik Cinta, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Kalau tadi kan kita bahas tentang 10 salah paham yang mungkin terjadi ya dalam sebuah hubungan. Nah, sekarang ini kita bahas tentang 5 asumsi. Nah, ini asumsi-asumsi tadi kan Jason udah bilang ya bahwa asumsi juga bisa bikin kita tuh salah paham dalam hubungan. Nah, ini ya 5 asumsi salah yang bisa bikin gagal kita untuk memahami kekasih kita. Let's go.

Nah, hubungan itu kan emang interaksi dua orang yang saling mencintai dan melibatkan ketertarikan emosional ya. Nah, tentunya dalam memahami seseorang kekasih itu dianggap sebagai kunci guys untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan bersama. Nah, dalam proses ini kita sering terlalu percaya bahwa asumsi itu muncul dan tapi kadang kita tuh nggak based on fact gitu ya. Sehingga akhirnya kita jadi salah paham dalam hubungan ya. Nah ini beberapa asumsi yang salah ya, yang kadang bisa jadi acuan tapi harus dipahami bahwa kita nggak boleh ngelakuin ini. Yang pertama adalah menganggap pasangan tuh selalu mengerti satu perasaan satu sama lain tanpa harus diberitahu. Nah kalau tadi kan kira-kira pasangan tuh bisa tahu gitu ya apa yang dibutuhkan. Kalau ini tuh lebih ke arah kamu tahu perasaan gitu, lagi sedih, lagi seneng, lagi marah gitu ya. Nah tapi jujur ini keliru banget ya, karena gak ada satu orang pun yang bisa baca pikiran orang lain, apalagi emosi ya. Jujur aja Jason sampai hari ini masih bingung, misalnya kalau misalnya lagi ngobrol sama di chatting gitu ya sama pasangan Jason, gak tahu nih kapan dia bete, kapan enggak gitu ya. Jadi agak ragu gitu, nah itu kan emang kalau kita hanya mengadakan asumsi gak bisa. Jadi emang kadang harus tanya gitu, harus komunikasi gitu ya. Nah kayak gitu pasangan juga ya. Jadi kalau kita terlalu bikin asumsi yang berlebihan malah nanti jadi salah kaprah gitu ya. Lebih parah lagi gitu. Makanya komunikasi terbuka tuh penting ya. Jadi kalau kamu misalkan mau kamu lagi ngerasa apa, ungkapin aja ke pasangan. Toh menurutnya itu cara yang paling baik dan ideal gitu ya. Pasangan juga pengen bantu kamu dalam situasi emosional kamu, dalam pemikiran kamu yang mungkin hari ini lagi overthinking. Tapi kalau kamu nggak ngobrol susah ya. Kedua, yang salah tuh kadang asumsinya selalu setuju dan mendukung. Nah kadang nih kita tuh takut ya untuk tidak setuju gitu dengan apa yang diharapkan atau diinginkan pasangan. Cuman demi menghindari konflik. Jadi yaudah kita sepakat-sepakat aja deh gitu. Dan harusnya kita bisa ngomong enggak. Tapi kita tuh seringkali karena udahlah gak pengen ribut gitu. Nah itu asumsi yang salah karena bisa bikin nanti pada akhirnya tuh banyak hal yang terjadi yang apa ya istilahnya jadi PR nanti ke belakangnya gitu ya. Jadi sebenarnya gak perlu takut untuk mengungkapkan pandangan yang berbeda. Selama itu dilakukan dengan cara yang konstruktif. Nah jadi yang penting tuh kalau memberikan masukan, memberikan kritik gitu ya harus konstruktif, jangan destruktif. Jangan menyalahkan, jangan memojokkan gitu. Itu hal yang kurang baik gitu ya. Oke. Okay. Nah terus kadang kita juga salah paham nih, salah kaprah ya. Kita merasa bahwa kita tuh harus punya hobi dan minat yang sama supaya harmonis. Nah ini kan bahaya nih. Salah kaprah ini salah banget menurut Jason ya. Gini, membangun chemistry antara dua orang tuh kalau punya hobi yang sama baik ya. Minat yang sama baik, tapi bukan berarti sama tuh bisa menjamin hubungan kita terus langgeng ya. Justru kadang kalau punya hobi masing-masing yang berbeda bisa jadi unik. Satu sisi bisa saling mengajarkan hobinya atau minatnya gitu ya. Jadi punya dunia yang baru. Di satu sisi mungkin hobi itu sampai nantinya akan jadi tempat di mana kamu bisa bersenang-senangan dengan diri kamu sendiri atau me time gitu ya. Pokoknya intinya perbedaan hobi minat tuh bisa bikin kita belajar. Jadi bukan sesuatu yang bikin kita belajar. Jadi bukan sesuatu yang harus dipaksain.

memikirkan kebahagiaan diri sendiri bisa berujung pada ketidakpuasan bahkan kebencian. Wow, jadi istilahnya gini, jangan selalu pengen menyenangkan pasangan ya. Juga beri ruang untuk kamu dibahagiakan pasangan gitu. Jadi jangan fokusnya sama pasangan terus, kamu juga harus ya punya hal yang diinginkan dan dikomunikasikan terus, tolong dong gitu minta pasangan kamu untuk lakukan itu gitu ya. Kayak gitu. Dan asumsi terakhir adalah katanya pria tuh harus lebih aktif dalam komunikasi dan mengambil inisiatif. Ya, kalau ngomong soal zaman dulu benar ya. Tapi kalau menurut Jason sih di hari-hari sekarang, kalau kamu terus mengandalkan cowok gitu ya, kayaknya juga kurang baik ya. Kan namanya hubungan kan effortnya bersama ya, dijalani bersama. Jadi harus kasih juga inisiatif gitu. Cowok tuh bukan yang gak seneng kalau cewek tiba-tiba punya inisiatif, misalkan mau makan kemana udah tahu gitu ya, kayak gitu-gitu. Seperti itu. Jadi nggak salam sekali gitu ya guys.

Oke, kita masuk sekarang ke penyebab utama timbulnya salah paham dalam hubungan cinta. Nah, ini menarik nih ya. Ini seru nih, lebih dalam penyebabnya ya. Terutama tadi kan sempat tuh Jason bahas sedikit ya, umum soal beda tuh karena pendapat, pola pikir, cara pandang, pola pikir, konstruksi sosial budaya, bahkan gender gitu ya. Nah, kita coba lihat ya, ini lebih konkret ya. Gitu. Namanya hubungan pasti gak mungkin benar-benar mulus dan lancar ya. Selalu akan ada perbedaan pendapat, salah paham, bahkan pertengkaran yang dihadapi oleh siapapun yang menjalani itu sebuah yang wajar ya. Nah, tapi menjadi gak wajar kalau kita gak tahu di mana titik kesalahpahaman itu. Sehingga masalah jadi susah diselesaikan ya. Makanya ini kita lihat ya, banyak sekali penyebab salah paham, tapi beberapa di antaranya seperti ini guys. Yang pertama, nah ini ya, coba sekalian Jason tanya, kamu mengalami atau enggak? Yang pertama, pria suka bertanya langsung, perempuan suka ngasih kode. Ayo, siapa yang kayak gini ya? Kesalahpahaman pertama yang sering menciptakan masalah adalah perbedaan sifat dasar. Tadi ya Jason sempat bilang ya, antara laki-laki dan perempuan. Pria tuh lebih suka direct, berkata langsung dan terus terang. Karena kan pria menggunakan logika ya, sedangkan kalau perempuan lebih seneng ngasih kode dan sinyal-sinyal, karena dia cenderung menggunakan perasaan. Nah, itu makanya jadi salah paham. Nah, kalau ini terjadi ya, ya udah harus komunikasi. Jangan saling diam atau saling menyalahkan ya. Yang kedua, cewek itu lebih suka memperhatikan detail sih, sedangkan pria itu lebih cuek. Bener ini ya. Kalau perempuan tuh lebih merhatiin hal kecil, warna baju, gaya rambut, lipstik warna baru. Nah, kalau cowok tuh lebih simpel pemikirannya dan memikirkan hal-hal yang lebih besar dan yang gak penting, sehingga kadang terkesannya tuh cuek gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah masalah kesalahpahaman kecil. Tapi kalau perempuan cenderung mudah tersinggung dan emosional, si pria tuh kadang juga egois gitu. Nah, kadang yang kayak gini nih, masalah kesalahpahaman kecil ini bisa jadi besar ya gitu. Selanjutnya, nah ini, pria suka pembuktian. Perempuan suka pembuktian. Pria tuh yang penting ya udah, saya udah mencintai gitu ya. Nah, pria tuh suka berpikir, pokoknya kan aku sudah setia dan komitmen, dan dia tahu aku mencintainya. Nah, tapi di pikiran perempuan tuh akan selalu, apa yang dia lakukan hari ini ya untuk membuktikan cintanya.

Padaku. Nah, keinginan mendapatkan kepastian secara material itulah yang menjadi yang sering jadi pertengkaran ya. Kalau buat cowok tuh nggak terlalu penting ngucap cinta setiap hari. Karena si cewek tuh dianggap udah tahu saya cinta sama kamu gitu kan. Tapi kalau perempuan tuh lebih sering pengen dimanja, pengen diberi kejutan romantis walaupun udah jadi istilahnya miliknya si cowok gitu kan. Kayak gitu guys.

Nah, selanjutnya ya, bedanya lagi nih, penyebab bisa bikin salah paham. Kalau cowok kadang suka kurang bicara, sedangkan kalau cewek kebanyakan bicara. Nah, ini juga beda ya. Nah, kalau lagi stres nih ya, kalau cewek pasti cenderung ingin ngungkapin gitu, cari teman curhat lah, kata-kata penyemangat, bahkan bau untuk bersandar. Nah, tapi kalau cowok-cowok lagi stres, dia tuh lebih diem, lebih mengalihkan emosinya dengan nonton TV, main game, atau keluar rumah untuk mencari udara segar, guys, ya. Nah, cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan saling terbuka dan berbagi cerita. Membuka pembicaraan tentang masalah apa yang dimiliki satu sama lain, kemudian menjadikan ini sebagai suatu yang rutin dilakukan, ya. Bagus tuh, ya. Nah, yang terakhir lah, nah ini ya, pria dan perempuan tuh kadang punya cara berbeda memandang cinta. Wah, ini menarik nih ya. Jadi laki-laki dan perempuan ternyata punya pandangan beda tentang sebatas mana bisa berteman dengan lawan jenis, atau sikap dan perilaku seperti apa yang masuk dalam kategori cheating gitu ya. Nah, perempuan kadang lupa bahwa cowok juga punya manusia, adalah manusia yang punya perasaan, bisa terlukai oleh omongan buruk dan sikap yang tidak menghargai. Mereka juga punya pengertian berbeda tentang apa yang membuat satu sama lain merasa paling dicintai. Nah, perbedaan love language ini harus dibicarakan sejak awal, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hati satu sama lain ya. Jadi kalau punya kesalahpahaman di atas, berusaha untuk memahami sudut pandang satu sama lain dan cari jalan keluarnya. Bener nih, guys, ya.

Okay, next. Jason punya beberapa artikel lagi ya, dua artikel lagi. Yang pertama nih, tiga alasan yang sering bikin salah paham dengan pasangan ya. Jadi lumayan nih menarik ya. Nah, satu faktornya kalau kita salah paham tuh karena mungkin kita kurang kenal pasangan kita, bener nggak sih? Gitu ya. Penelitian itu telah berulang kali menunjukkan bahwa apa yang tidak kita ketahui tentang pasangan bisa menyakiti pasangan dan hubungan itu sendiri ya. Dalam kasus yang cukup serius, kalau kesalahpahaman muncul dari ketidaktahuan terus-menerus terjadi, hal itu tuh bisa menyebabkan perpisahan. Jadi, nah ini penting. Semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh tentang pasangan, semakin baik pula kemampuan kita untuk mencegah atau menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, ini bagus nih ya. Nah, jadi ini tuh sebuah penelitian yang menarik nih ya. Jadi seorang profesor psikologi di Queens College and Cleveland State University ya, bernama Leon Seltzer nih, dia membagikan tiga hal yang mungkin saja menyebabkan sebagian besar masalah kesalahpahaman dalam sebuah hubungan. Yang pertama adalah kita mengabaikan masa lalu pasangan. Nah, banyak dari kita mungkin beranggapan bahwa mengabaikan atau tidak terlalu peduli pada masa lalu pasangan adalah hal yang baik. Namun sebaliknya menurut si Seltzer ini, mengetahui masa lalu tuh pasangan tuh sangat penting supaya kita bisa memahami sepenuhnya tentang pasangan kita gitu. Nah, dan kita juga perlu lebih cerdik secara psikologis kalau kita ingin secara akurat memahami berbagai cara untuk mengetahui masa lalu. Jadi kalau kita dapat wawasan yang baik nih tentang pasangan kita gitu ya, itu akan bantu kita memahami dengan lebih baik masalah apa yang mungkin kita miliki dalam memahami bagaimana pasangan itu bereaksi terhadap sebuah masalah. Nah, itu nanti akan berpengaruh nih ya. Jadi makin paham tuh makin mengurangi skala pahaman nantinya gitu. Menarik tuh ya. Yang kedua, nah ini kadang kita berasumsi udah tahu apa yang dibutuhkan pasangan. Tadi benar, kita nggak tahu. Kadang kita menerka. Nah, kalau menerka kan istilahnya jatuhnya asumsi ya. Nah, kadang tuh kita ya itu berasumsi udah tahu, oh dia pasti seneng A, dia seneng B gitu. Nah, padahal kurang ya, kayak gitu ya. Jadi harus tadi berdasarkan pengetahuan dan informasi yang kita tahu tentang pasangan gitu. Belum tentu apa yang kita lakukan itu kalau berdasarkan asumsi kita tuh disenengin sama pasangan. Jadi harus benar tahu gitu apa yang benar disukain. Contoh nih yang paling gampang kalau menurut Jason ya, kalau cewek tuh seneng momen. Jadi ciptakan momen. Semua cewek lah mayoritas senang momen. Jadi kalau momen boleh tuh. Tapi kalau asumsi hati-hati, ada cewek yang enggak terlalu suka kejutan. Ada cewek yang enggak terlalu suka ulang tahunnya dirayakan beramai-ramai. Nah, itu kalau misalnya kita based on assumption, itu perasaan tuh pasangan kita bisa kecewa gitu. Karena ternyata apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan atau nyaman gitu. Kayak gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah asumsi yang bahaya nih yang bisa bikin palam-palam lah. Menganggap pasangan tuh akan berperilaku sama dengan kita gitu. Nah, jadi kalau kita berpikir nih, kita bisa memahami tindakan pasangan. Nah, kita tuh kadang suka tanpa sadar mengeneralisasi, guys. Dengan apa yang kalau kita lakuin A, dia juga akan lakuin A gitu. Nah, itu tuh kurang baik ya. Karena gini, mau gak mau setiap orang tuh punya respon, punya refleks, punya sikap yang akan berbeda gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan apa yang kita kerjakan dengan apa yang dia kerjakan. Pokoknya setiap orang punya kesukaan dan kebiasaan sendiri gitu ya. Jadi yang penting lebih lagi apa ya, supaya kamu gak jadi salah paham, ya udah diskusi aja banyak gitu, komunikasi aja banyak, itu akan sangat membantu kita gitu guys.

Oke, paling itu aja untuk segmen kali ini. Semoga membantu kamu sedikit lebih banyak tahu penyebab ya, alasan gitu, asumsi-asumsi yang bahaya tuh yang bisa bikin kamu salah paham ya dalam percintaan, oke? Okay? Nanti Jason balik lagi, masih ada tips yang mau Jason bagiin buat kamu. So, don't go anywhere, tetap bikin cinta. Tetap bikin cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Jason will be right back.

0: Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews. Atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Yes, sudah saatnya Jason kembali di Kini Cinta pastinya. Dan saatnya kita masuk di segmen favorit kita semua, yaitu LPG, lagu pilihan Jason. Let's go. Seperti biasa, kalau di LPG nih, lagu pilihan Jason, Jason udah pilihin 5 buah lagu yang kira-kira cocok dengan tema. Ya, ya memang kalau secara tema sih salah paham nggak banyak ya. Tapi mungkin tema-tema atau lagu-lagu ini ada atau identik dengan sebuah salah atau kata salah atau kalimat salah ya. Oke, yang pertama nih, Jason punya sebuah lagu ya di posisi 5, lagu pilihan Jason ya. Ini cerita sebuah lagu penyanyi solo, kayaknya one hit wonder sih karena belum ada lagi kayaknya yang lagu enaknya. Cuman ini juga famous karena TikTok kali ya, zaman-zaman itu ya. Jadi dia ada seorang cowok yang melihat seorang cewek gitu, dia tuh pengen menjadi pilihan dari si cewek itu gitu. Cuman dia lagu gitu dan dia pusing gitu dan dia bilang bukan salah jodoh gitu mencintai seorang ini gitu. Ya, mungkin kamu di posisi kamu jomblo gitu kan, terus kamu melihat seseorang menarik gitu, terus dia kayak membuka peluang, kesempatan buat kamu, tapi ternyata mungkin kamu salah paham. Dia tuh enggak gitu, dia tuh cuma ramah aja sama semua cowok. Pernah kayak gitu? Nah, Jason pernah tuh, sering ya gitu. Semoga kamu gak cepet baper kayak si cowok ini yang nyanyi lagu ini ya. Tapi mending pastiin dulu biar gak salah paham nih dalam percintaan gitu ya. So, ini dia di posisi 5 lagu pilihan Jason. Langsung saja kita dengarkan sebuah lagu di tahun 2019 diambil dari album dengan judul lagu yang sama, Bukan Salah Jodoh by Adrian Syah Martin. Enjoy.

Itu dia tadi Adriansyah Martin dengan Bukan Salah Jodoh ya. Jadi mungkin aja dia gak jodoh ya. Karena tadi mungkin situasinya bisa jadi kayak tadi ya. Cuman mungkin juga situasinya kayak lagu di posisi keempat nih. Kamunya gak berani.

enggak ya. So, makanya Jason mau kasih lagu ini supaya kamu lebih berani lah ya, supaya gak salah paham. 2011, lagu ini diambil dari album ketiga dari grup boy band ini yang ya terkenal banget lah ya. Jason juga suka lagu-lagunya semua. Diambil dari album Hope di 2011. Mungkin bukan lagu populer mereka, tapi Jason suka banget lagu ini ya. Asik banget, oke? Okay? So, ini dia langsung aja di posisi keempat lagu pilihan Jason. Ada Run dengan Salah Tingkah. Enjoy!

Oke, dia tadi dengan Run Salah Tingkah di posisi keempat lagu pilihan Jason ya. Dan sebelum kita masuk di posisi ketiga lagu pilihan Jason, Jason bagi tips dulu nih. Ya, beberapa faktor katanya yang bisa menimbulkan salah paham. Nah, salah paham tuh terhadap orang lain bisa berakibat buruk sama diri sendiri kan. Selain itu juga kesalahpahaman tuh bisa bikin kamu dihindari oleh orang lain ya. Pokoknya intinya kesalahpahaman tuh

nggak menyenangkan, ya. Jadi nggak cuma soal pasangan, tapi juga tentang kerabat dekat, teman, sahabat, keluarga, gitu ya. Nah, ini beberapa faktor umum yang bikin salah paham. Yang pertama adalah sikap sopan. Nah, apa kamu seseorang yang tidak bisa membedakan antara sopan santun dengan PDKT? Nah, bisa jadi nih. Jadi pada seseorang tersenyum ramah kepada kita, mungkin eye contact yang dia berikan tuh sangat baik, sehingga bikin kita salah paham. Jadi sebenarnya sopan, cuman jadi kamu merasa ini orang jangan tertarik sama aku gitu ya. Mungkin juga ada sesuatu yang dia katakan tanpa sengaja membuat kita merasa dia sedang mendekati kita. Waduh ya. Nah, kalau udah kayak gini dan pernah gitu ya, jangan mengeluh orang itu sebagai seorang PHP atau playboy atau playgirl. Mungkin dia tuh gak maksud mempermainkan kamu guys, dia cuman bersikap sopan gitu ya. Untuk itu cobalah untuk bersikap santai dan melihat segala sesuatu secara apa adanya. Nah, ini ya bagus ya. Jadi hati-hati ya, sikap sopan tuh bisa dianggap sesuatu yang misunderstanding gitu.

Nah, yang kedua adalah stereotype. Nah, ya. Jadi kita tuh mungkin semua punya standar. Kita semua punya standar, ya. Ya. Dan stereotype adalah sesuatu yang lebih mendalam mengenai standar tersebut. Misalkan nih kita punya persepsi bersama nih ataupun pribadi mengenai cewek atau cowok ya. Jadi misalkan kalau dia cowok ya udah kita langsung ngira dia tuh enggak bisa masak. Atau hanya karena dia cewek kita mengira dia enggak tahu apa-apa tentang mesin. Nah, pandangan stereotip ini tidak dilarang, tapi kadang juga bisa berguna. Tapi alangkah baiknya kalau cara pandang kita tuh gak terpaku pada apa yang kita percayai sebagai kebenaran. Jadi kita kadang suka menilai seseorang tuh salah, makanya nanti jadi salah paham ya. Gitu. Selanjutnya, generalisasi. Nah ini ya, beberapa orang meremehkan kosakata dan cenderung menyamaratakan satu kata dengan kata lain yang mirip ya. Misalkan, saya sarankan kamu menyatakan cinta padanya. Itu tuh beda dengan saya wajibkan kamu menyatakan cinta padanya. Kadang kamu ngomong A, tapi mungkin kamu lebayin jadi B. Jadi beda maknanya atau A plus gitu ya. Nah gitu. Jadi kadang generalisasi juga berbahaya. Bukan cuma soal kata yang mirip jadi disama-samain. Atau bisa juga tadi ya kamu mengasumsikan seseorang itu sama dengan kamu pemikirannya gitu. Padahal kan enggak ya. Faktor umum lainnya yang bisa bikin kamu itu salah paham adalah termakan emosi. Nah, biasanya kalau kita lagi sedang lagi emosional nih, misalkan kita lagi happy banget nih karena pengen kencan sama dia gitu. Nah, karena kita happy, kita jadi gak nyimak baik-baik apa yang sedang dikatainnya gitu. Jadi misalkan dia minta pergi ke mall, kamu malah pergi ke Dufan gitu ya. Atau kamu banget justru di emosi yang lain, kamu lagi marah karena dia jalan dengan seseorang wanita cantik gitu, padahal jangan-jangan wanita itu tuh adalah kakaknya atau adiknya yang baru nyalon misalnya gitu ya. Nah itu kadang suka gitu guys kita ya, terlalu emosional gitu. Selanjutnya terlalu cepat menilai juga satu faktor yang bikin salah paham. Nah ini ya kadang ini bagus nih, terburu-buru menyembuhkan sesuatu merupakan sumber utama dari kesalahpahaman kita dengan orang lain. Bener gak sih? Bener ya. Misalnya pada saat orang lain sedang mengatakan sesuatu, kita udah terburu-buru gak tau pengen komentar. Akhirnya nyela. Padahal kalau kita dengerin lebih lanjut tuh bukan itu yang dimaksud gitu, yang dia omongin teh gitu. Ya, jadi sangat mustahil seseorang tuh mengenali orang lain sepenuhnya dalam waktu berapa menit aja. Jadi jangan terlalu cepat menilai orang ya. Mungkin dia tidak seperti yang kita nilai selama ini gitu. Dan yang terakhir tidak konsisten. Nah, entah kita atau pasangan kita tuh kadang gak konsisten dengan apa yang diucapin. Misalnya kita ngomong, ah kita mah senang mie goreng daripada mie kuah. Tapi tiba-tiba kamu berubah pikiran, mungkin mie kuah lebih baik daripada mie goreng. Nah, kalau kamu sering berubah-ubah seperti ini dan bukan tentang makanan ya, tapi lebih ke yang lain gitu, lebih esensial gitu ya. Ini tuh bisa bikin bingung lawan bicara gitu. Bener gak sih? Jadi serba salah nanti gitu kalau kamu ngomong dengan orang lain gitu. Ya. Jadi kalau urusan konsistensi ini emang harus lebih meningkatkan integritas. Ya A ya A, B ya B gitu.

Oke, itu dia tadi sedikit tips ya, mengenal faktor yang bikin salah paham, faktor umum ya. Kita lanjut sekarang ke lagu pilihan Jason, posisi ketiga guys ya. Jason punya sebuah lagu dari grup band. Ini dulu terkenal banget. Kalau kamu ada di zamannya, kamu tahu bahwa grup band ini dulu pakai sarung guys. Ih, ikonik banget. Ini asal Bandung grup bandnya. Dan ini salah satu lagunya yang diambil dari album Rockmantic. Memang agak rock, tapi pop juga lah ya, pop Indonesian rock lah genrenya. Dari tahun 2007 dan ya gak tahu lagu ini pernah muncul gak di playlist kamu ya. Kalau di playlist sering ya. Nah ini mungkin kamu, judul lagu ini mengutarakan tentang kamu bertanya kepada si pasangan mungkin yang sudah pindah ke lain hati. Kamu mungkin nanya, salah apa ya? Kok kamu benci? Kok kamu meninggalkan aku? Gitu. Nah hati-hati ya, jangan sampai salah paham dalam hubungan bikin kamu putus seperti ini dan kamu bertanya-tanya, salah apa saya? Nah itu yang menjadi judul lagu dari 5 Minutes, Salah Apa? Yang Jason putarin di posisi ketiga lagu pilihan Jason. Enjoy!

Itu dia 5 minutes dengan salah apa? What's wrong? Jauh ya tapi gak gitu maksudnya loh guys. Oke, lanjut ya. Sebelum ke posisi kedua lagu band Jason, Jason punya tips lagi ya pastinya ya. Dan ini tips yang menarik nih. Tips ngobrol dengan pasangan supaya gak mudah salah paham. Nah kenapa? Karena komunikasi nih kadang yang bikin salah paham. Bener gak sih? Nah makanya ini Jason udah rangkum nih. Tips ngobrol dengan pasangan agar tidak mudah salah paham. Nah yang pertama tuh adalah jangan nuduh duluan, tapi sampaikan kebutuhan dulu. Jadi kalau seandainya nih, kau merasa pasangan kau bikin salah ya, awali komunikasi dengan menyampaikan kebutuhan kita. Jadi bukan nuduh gitu ya. Gak jarang wanita yang sudah terlanjur emosi nih, terutama cewek ya, gampang mengeluarkan kata-kata pedas yang menohok dan berbau penuduhan. Jadi jangan nuduh gini, sekarang kamu gak punya, pernah punya waktu deh. Milih-milih main sama temen dibanding sama aku. Nah jangan gitu ya, tapi bisa bilang aku pengen kamu luangin waktu buat aku, boleh gak quality time. Nah jadi langsung kebutuhan gitu, jangan nuduh, jangan mojokin ya. Gak ada seorang pun yang suka dipojokkan dengan omongan. Yang pertama itu ya, kedua adalah dengarkan pembicaraan pasangan ini ya, listen, listen, listen, dan listen. Jadi mengungkapkan perasaan dan unek-unek tentunya gak gampang ya. Jadi kalau ada pasangan kamu yang berani ngomong gitu, membicarakan perasaannya, kamu menghargainya lah dengan mendengarkan dengan sesama ya. Gak usah berpersepsi macam-macam dulu, gak usah memberikan opini atau komentar dulu, tapi dengerin dulu. Objektif, netral, nerima dulu. Apalagi kalau dia ngeluh, ya udah terima dulu aja. Ya. Terus selanjutnya adalah respon permintaan pasangan dengan pertanyaan. Jadi kalau misalnya pasangan kamu memberikan permintaan atau menyampaikan kebutuhan, jangan langsung deny, ngelak, nolak, jangan ya. Bahkan menyalahkan keinginan tersebut, jangan. Tapi kita harus bisa membalasnya dengan pertanyaan yang sopan dan juga lembut gitu. Misalnya tadi kan ada kebutuhan, aku pengen kamu lebih deket dong sama aku, habisin waktu. Terus gitu dia ngomong, udah beres, kamu ngomong oke. Apa yang perlu aku lakuin nih supaya aku lebih dekat sama kamu? Atau kenapa kamu merasa kurang nih diperhatiin sekarang-sekarang? Misalnya gitu. Jadi bisa ngomong kayak gitu tapi dengan tulus, jangan dengan emosi. Kenapa sih kamu teh merasa kurang diperhatikan? Jangan gitu ya. Dengan tenang guys. Oke. Terus jangan lupa berikan apresiasi pada pasangan. Nah, ini penting ya. Ngobrol tuh gak cuma sekedar ngobrol tapi kasih apresiasi gitu. Misalkan tolong, terima kasih, maaf, I love you gitu ya. Jadi saat pasangan kita melakukan hal yang baik, kasih ungkapan terima kasih gitu ya. Terus selanjutnya jangan lupa juga nih yang terakhir ya, lengkapi dengan komunikasi nonverbal. Kalau verbal kan ngomong gitu kan. Tapi kan bisa juga kita memberikan komunikasi non-verbal, misalkan puk-puk gitu ya, puk-puk itu gimana sih, menepuk gitu maksudnya ya. Terus misalkan motongnya membelai rambut, makasih ya gitu, kayak gitu. Aku ngerti, sorry misalnya gitu, kayak gitu. Jadi jangan lupa gitu, itu hal-hal yang kadang penting juga gitu ya. Selama dalam batasan tuh penting, non-verbal ya. Yes, dan saatnya masuk di posisi kedua lagu pilihan Jason. Jason sudah punya sebuah lagu di tahun berapa nih ya? Tahun berapa nih guys? Ya pokoknya sebuah lagu di sebuah tahun. Band ini udah banyak berubah. Ditinggalin dua personil utamanya. Tapi lagunya masih jadi lagu-lagu yang pantas dan layak didengarkan karena emang enak-enak guys. No debat ya. Dan diambil di album Tak Lekang Oleh Waktu. Lagu ini cocok buat kamu yang mungkin pernah salah paham atau bikin salah sama seseorang. Terus kamu mau ngomong bahwa aku pengen kamu tetap mencintai aku, menerima aku apa adanya,
aku akan tetap mencintai kamu dengan kekurangan aku. Mungkin aku gak bisa janji gak akan ngulangin hal yang sama, kesalahan yang sama. Tapi aku mau ber-effort, aku mau berusaha. Gitu inti lagunya ya. Langsung saja di posisi kedua, lagu pilihan Jason, India Krispatih, tahun 2008. Kesalahan yang sama. Enjoy.

Yes, itu dia tadi. Kesalahan yang sama, jangan bikin kesalahan yang sama ya guys. Jadinya kamu nanti salah paham sama pacar kamu, oke? Okay? So, terakhir nih Jason bagi tips ya sebelum masuk ke nomor satu lagu pilihan Jason ya. Tips untuk mencegah salah paham. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik satu sama lain ya, penting ya. Mungkin terdengar sepele tapi sebenarnya gak gampang loh jadi pendengar yang baik. Harus mengurangi ego ya. Terus bisa saling mendengarkan penuh perhatian, oke? Okay? Harus belajar nih. Kedua, selalu minta klarifikasi untuk berbagai hal. Jadi kalau kamu ada problem, salah paham, mending klarifikasi deh. Gitu. Maksudnya jangan dipendam, jangan berasumsi gitu. Kalau ada apa-apa tuh ya langsung tanyain aja ya. Ketiga, hindari komunikasi ketika mau emosi sedang muncak. Nah kalau emosi lagi jelek nih, lagi muncak, lagi terganggu, rentan salah paham. Jadi jangan ya, jangan komunikasi dulu. Kasih waktu, tenang dulu gitu. Terus selanjutnya komunikasilah secara jelas tanpa kode-kodean. Nah ini ya penting ya. Terus selanjutnya melatih empati dengan pasangan, itu yang terakhir. Supaya memahami dan saling mengerti terus-menerus guys ya. Belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang pasangan gitu. Itu bagus tuh. Melatih empati juga. Dan kita sekarang langsung saja masuk ke posisi pertama lagu pilihan Jason yang sudah ditunggu dari tadi. Dan ini sangat lama sekali, hampir 20 tahun lagunya, wow. 30 tahun ya? Hampir 30 tahun guys, luar biasa. Tahun depan 30 tahun lagu ini. Dan lagu ini masih diputerin guys ya. Keren banget sih lagu ini emang ya. Mungkin kamu selalu menilai pasangan kamu seperti ini, salah. Jadi salah paham. Makanya Jason taruh di posisi pertama karena cocok banget nih ya. Karena kita salah menilai, makanya jadi salah paham dengan pasangan. Langsung saja selamat kepada Potret dengan lagu Salah. Yeay. Posisi pertama tuh juara di lagu pilihan Jason LPG hari ini ya. So enjoy Salah by Potret. Nanti Jason balik lagi dengan closing statement. Jangan kemana-mana. Enjoy.

sambil diringin lagu Jumbo. Ya, kalau ngomong soal salah paham nih hari ini ya, Jason tiba di call statement, di mana tentunya dalam keseharian kita, dalam bangun hubungan dengan siapapun, termasuk dengan pasangan ya, pasti ada kalanya kita mengalami namanya salah paham ya. Sesuatu yang wajar mungkin terjadi karena perbedaan

pola pikir, sudut pandang, dan banyak faktor lainnya yang sudah Jason bahas juga. Yang penting sebenarnya, baik lagi ngomong soal salah paham, adalah komunikasi. Tadi Jason juga udah kasih tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik supaya salah paham itu tidak berkembang gitu. Mulailah dengan mengatur emosi kamu waktu terjadi sesuatu. Jangan utarakan sesuatu pernyataan yang memojokkan, tapi mulailah dengan sebuah kebutuhan. Setelah itu, mulailah komunikasikan pelan-pelan, klarifikasi, mendengarkan, menjawab dengan baik, dengan tenang, dan percayalah bahwa kesalahpahaman itu bisa terselesaikan dan juga bisa dicegah dengan komunikasi yang terbaik, jujur dan terbuka. Semangat untuk luar sana, teman-teman yang mungkin lagi berjuang untuk mengatasi salah paham yang terus-menerus terjadi ya, tapi pasti bisa. Semangat. Dan gak kerasa udah hampir 4 jam Jason menemani kamu di Klinik Cinta hari ini. Kisah lika-liku lintang cinta, dan saat Jason pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan jumpa lagi pastinya di Kamis yang akan datang. Masih di Klinik Cinta, masih bersama Jason. Dan masih di Radio Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Akhir kata, Jason pamit. Have a good night and a good rest.

0: Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidup kita. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidup kita.
1: 有了幸福, 要会感恩。 有了困难, 要学会坚强。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjil Lita pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-4770 dengan format SMS atau WhatsApp, nama tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah kami terima. Sebelum kita merenungkan kebahan, mari kita pujian berikut ini.

dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan di hari ini, sama-sama kita berdoa Minggu Kudus. Kami berterima kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kesendengarkan lagi suara Tuhan melalui pembacaan firman dan perenungannya di hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami mengerti dan juga mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Engkau Tuhan yang begitu baik, yang selalu mau menuntun kehidupan kami, yang selalu mau bersama-sama dengan kami menjalani hidup di tengah tantangan yang ada, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berbicara bagi kami, bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kami sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Tarsis, ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan di kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan jangan engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakannya ke laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema dari bagian firman Tuhan ini adalah Allah yang peduli. Kalau saya bertanya kepada pendengar sekalian, kira-kira dari kisah Yunus, kita sudah sangat familiar ya dengan kitab Yunus, kita tahu sekali bahwa apa yang terjadi di dalam kitab Yunus. Sebagian besar dari kita tahu Yunus adalah seorang tokoh Alkitab, seorang hamba Tuhan yang dianggap tidak mau taat kepada Tuhan. Dari firman Tuhan ini, bagian pertama pasal 1 ayat 1 sudah berkata bahwa firman Tuhan sudah datang kepada Yunus, dan Yunus dimintakan oleh Tuhan untuk pergi ke Nineveh, untuk mereka berseru, dan untuk Yunus berseru supaya mereka bertobat dari kejahatan mereka yang telah sampai kepada Tuhan. Tetapi dari bagian yang kita baca tadi, dan kita juga sudah tahu bahwa Yunus tidak serta-merta mau ikut apa yang dikatakan Tuhan. Yunus punya alasan tentu yang barangkali kita semua sudah tahu, bahwa kejahatan dari kota Nineveh ini adalah kejahatan yang sangat-sangat kejam. Dan Yunus juga tahu bahwa orang-orang Nineveh memperlakukan bangsanya, bahkan musuh-musuhnya, dengan sangat kejam. Mereka tidak segan-segan membunuh, mereka tidak segan-segan melakukan hal-hal yang sangat kejam kepada musuh-musuh mereka. Sehingga secara manusia, Yunus tidak bersedia untuk pergi ke bangsa yang sedemikian jahat ini. Sekalipun perintah ini datang langsung daripada Tuhan yang Yunus percayai, yang Yunus imani, yang Yunus ikuti dalam kehidupannya, dalam imannya. Saudara, respon dari seorang Yunus kita sudah tahu bahwa dia melarikan diri ke Tarsis, arah yang sangat-sangat jauh berbeda ya, kurang lebih ribuan kilometer dari tempat yang seharusnya dia pergi, yang hanya mungkin berjarak lebih dekat ya dari tempatnya ke Nineveh. Itu adalah tempat yang lebih dekat dibanding dia melarikan diri ke Tarsis. Jadi dalam perencanaan seorang manusia, Yunus mau benar-benar menunjukkan bukan hanya dia tidak mau pergi, tapi dia menjauh dari perintah Tuhan itu. Dia menjauh dari tempat yang dituju oleh Tuhan bagi dia pergi.
Dia menggunakan kapal, dia membayar.

dia bersedia membayar effort, dan tujuannya ke Tarsis hanya satu, yaitu jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan seperti di ayat 3 sampaikan, itu berarti juga jauh dari perintah Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan. Itu salah satu bentuk protes dari seorang Yunus yang tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Walaupun dia punya alasan yang sangat kuat sebagai seorang manusia, karena dia merasa orang Nineveh tidak layak untuk mendapatkan apapun pesan daripada Tuhan kepada mereka. Walaupun di dalam ayat 1 kita tidak juga melihat apa sih sebenarnya pesan yang mau disampaikan, tetapi Yunus merasa bahwa mata Tuhan sudah kepada Nineveh dan Tuhan sendiri sudah mulai melihat, atau dalam pengertian Yunus, karena Tuhan berkata, kejahatanmu sudah sampai kepadaku. Artinya ada hal-hal yang Tuhan mau sampaikan kepada Nineveh menyangkut mereka. Walaupun tidak dibilang jelas ya apakah yang akan disampaikan sebenarnya di bagian pertama ini, tetapi jelas Yunus tidak mau urusan dengan Nineveh dan dia juga tidak mau berurusan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bagian ini secara sekilas, kalau saya memberikan tema Allah peduli, kita pasti akan segera berpikir bahwa Allah begitu peduli dengan Nineveh. Apalagi kalau kita sudah membaca keseluruhan pasal ya, dari Yunus yang hanya terdiri dari 4 pasal, dan kita juga sudah begitu tahu bahwa akhirnya sekuat apapun Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan, tapi rencana Tuhan tuh tidak pernah gagal. Dan akhirnya juga Nineveh tetap dapat mendengar berita kasih dan pengampunan daripada Tuhan dengan segala cara. Jadi pasti kita berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan yang begitu peduli ya. Dia peduli bahkan dengan bangsa yang jahat, dengan orang-orang yang bahkan berita yang, atau kalau kita berpikir dari sisi manusia, hal yang sampai kepada Tuhan itu bukan hal yang baik. Tapi jelas di sini Tuhan juga berkata kepada Yunus, sampaikan kepada Nineveh kejahatannya. Kalau sampai satu kejahatan atau sebuah bangsa dan kejahatannya sampai kepada Tuhan, secara manusia kita berpikir ini adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga Tuhan pun turun tangan untuk mengingatkan bangsa itu saking kejamnya mereka. Tetapi saya melihat ada beberapa kepedulian Tuhan yang kita bisa lihat di sini, selain tentu kepada Nineveh. Yang pertama saya melihat justru Allah begitu peduli dengan Yunus. Yunus seorang pribadi yang jelas sudah menunjukkan satu perlawanan kepada Tuhan, satu pemberontakan, satu ketidaktaatan yang begitu berani ya, yang dia tunjukkan kepada Tuhan yang memanggil dan menuntun dia. Dia bukan hanya berpikir, tapi dia melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia tidak mau diperintah oleh Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi Yunus ya, sehingga sekalipun Yunus mau lari, tapi Tuhan tetap datang dan Tuhan tetap mencari Yunus. Saudara, kalau kita berpikir, ada begitu banyak orang yang pasti bisa melakukan tugas ini selain Yunus. Tetapi Tuhan tetap mempercayakan Yunus sekalipun dia seorang yang lari dari hadapan Tuhan. Bisa saja Tuhan membiarkan saja Yunus pergi. Dan saya percaya kalau Tuhan punya rencana untuk Nineveh, itu bisa terjadi melalui apapun atau melalui siapapun. Tetapi Allah tetap peduli. Mau Yunus lari, mau Yunus berusaha, Tuhan datang dan Tuhan membawa kembali Yunus untuk melihat panggilannya. Saudara, Tuhan bahkan dengan kedaulatannya memakai berbagai cara untuk menyadarkan seorang Yunus ya. Dan effortnya kalau menurut saya begitu luar biasa. Tapi pasti ketika kita melihat bagian ini, kita akan mengerti ya dengan apa yang terjadi. Di ayat 4 jelas dikatakan Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi sangat takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka bahkan membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Saudara, saya pasti membayangkan bahwa kapal yang dinaiki oleh Yunus tidak seperti kapal-kapal yang canggih yang seperti kita lihat pada saat ini. Tapi teknologi sudah ada, kapal-kapal antar pulau itu sudah ada ya, dan dengan kondisi seadanya, karena saya melihat di sini mereka pun masih memakai dayung. Jadi kemungkinan besar kapal ini ya dengan teknologi yang sangat sederhana. Dan saudara,
ketika angin ribut ini datang dan badai besar ini datang, kita melihat bahwa yang menjadi sangat takut itu awak kapal. Artinya mereka yang sehari-hari memang berprofesi sebagai pelaut ya, dan mereka tidak harusnya tidak asing dengan kondisi-kondisi seperti ini, karena ketika berlayar itu selalu-selalu ada aja ya kondisi-kondisi alam yang barangkali mereka sudah sering hadapi. Tapi kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya badai yang datang pada saat itu, karena awak kapal pun dan nahkoda pun sampai merasa begitu sangat ketakutan. Bahkan bukan hanya takut, mereka sampai berupaya supaya kapal itu tetap selamat. Saudara, kondisi Indonesia juga beberapa waktu ini tidak baik-baik saja ya. Kita tahu bahwa ada baru-baru sebuah kapal motor yang terbalik, dan kita juga sangat sedih karena begitu banyak korban yang masih belum bisa diketahui nasibnya. Ada korban yang selamat, tapi ada cukup banyak korban juga yang belum diketahui nasibnya. Itu menjadi satu kesedihan bagi kita, karena memang alam ini tidak bisa ditebak, saudara. Saya berpikir ketika kapten kapal dan awak kapal mengizinkan untuk kapal ini berlayar, dan ini pasti bukan pelayaran yang pertama ya bagi KM ini, karena ini sudah menjadi salah satu kapal yang menurut informasi cukup tua ada di Indonesia, dan itu sudah tentu melakukan pelayaran penyeberangan dengan rute-rute yang ada itu sudah mungkin ratusan kali atau bahkan ribuan kali. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di tengah alam ini. Orang yang berpengalaman sekalipun tidak bisa menebak apa sebenarnya yang terjadi. Sehingga yang kita tahu bahwa betapa mencekam ya situasi yang kita lihat di media-media, betapa kapal itu terbalik dengan waktu cepat, bahkan orang-orang tidak sempat sadar bahwa akan ada bencana yang terjadi. Ya, berbeda dengan kondisi yang kita baca di dalam kitab Yunus, badai besar itu membuat orang-orang di situ ketakutan. Mereka berusaha dengan segala cara supaya kapal itu tetap bisa ya stabil ya, kalau saya bahasakan di dalam bahasa saya yang mungkin awam ya mengenai hal-hal seperti ini. Tetapi yang heran ya saudara, para awak sudah sedemikian takutnya, sudah berdoa kepada Allah mereka masing-masing ya yang mereka percaya, bahkan sudah buang segala muatan itu untuk menunjukkan bahwa itu badai yang sangat menakutkan. Yang kita heran, Yunus masih bisa turun tertidur dengan nyenyak. Artinya dia benar-benar tidak peduli lagi. Mungkin kalau bahasanya udah pasrah ya, terserah deh, pokoknya mau badai, mau apa. Mungkin dia harusnya secara manusia dia bisa menyesal ya, kenapa saya naik kapal, kenapa saya lari. Tapi ternyata responnya juga masih yang santai ya. Dia bahkan turun dan tidur, sampai nahkoda harus cari kok bisa ya ada orang tertidur, bahkan mereka pun sudah sangat ketakutan. Akhirnya karena sudah tidak ada cara, kita lihat bahwa pada akhirnya mereka pun mencari tahu, dan singkat cerita seperti yang kita lihat, mereka tahu bahwa Yunus lah yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Dan Yunus ditanyakan, bagusnya saudara di dalam kondisi ini, di tengah pelarian dia, di tengah keras kepalanya dia, dia masih mau mengaku bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan yang mempunyai langit, lautan, dan daratan. Dan sehingga dari kata-katanya yang sangat singkat ini, dan dia juga bilang kemungkinan saya penyebabnya ini oleh karena saya. Dan saudara lihat dari kata-kata Yunus ini, seluruh kapal itu pada akhirnya bertobat ya, walaupun mereka sempat berusaha untuk tidak rela, tidak tega ya untuk Yunus itu dibuang ke laut, walaupun Yunus sudah bilang karena saya sih, ayo kalian buang aja. Tapi kita lihat mereka masih berusaha, ayo berdayung supaya orang ini selamat. Tapi alam tidak mendukung mereka, sehingga pada akhirnya mereka pun dengan sangat terpaksa mereka membuang Yunus. Saudara, kita melihat sikap orang yang tidak percaya Allahnya Yunus ini di kapal itu, mereka pun masih peduli ya dengan nyawa seorang Yunus dibanding mereka semuanya. Mereka sudah berusaha sangat keras, bahkan kepedulian level orang-orang yang ada di kapal itu menurut saya masih jauh lebih baik daripada Yunus. Tetapi ya apapun yang terjadi, Yunus tetap dicari oleh Tuhan. Mau memakai badai, mau memakai orang-orang yang
sebelumnya dia tidak kenal, tetapi Yunus dicari. Tuhan peduli, Tuhan tetap mau pakai Yunus walaupun dia berusaha lari daripada Tuhan. Tuhan tetap peduli sehingga Yunus pada akhirnya menyerah. Bahkan secara tidak sadar Yunus dipakai oleh Tuhan. Tidak ada di dalam rencananya untuk dia akan menjadi seorang pengkhotbah atau seorang yang menyampaikan tentang Tuhan di kapal yang dia naiki itu. Saudara, dari perkataannya yang sangat singkat, Yunus bisa membuat orang-orang itu takut akan Tuhan. Jelas firman Tuhan ini berkata, ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Bagi Tuhan siapa? Bagi Tuhan yang Yunus perkenalkan, Allah yang berdaulat atas laut dan bumi ini, yang empunya langit dan segalanya. Dan mereka pun mengikrarkan nasar, artinya mereka mengikat satu perjanjian untuk takut akan Tuhan, Tuhannya Yunus. Jadi saudara, sebelum Yunus sampai kepada Ninewe yang dipedulikan Tuhan, bagian firman ini menunjukkan Tuhan peduli kepada Yunus pertama, kemudian Tuhan peduli kepada nakoda, awak kapal, para penumpang yang ada di kapal yang Yunus tumpangi menuju Tarsis. Karena melalui peristiwa ini justru mereka percaya dan takut akan Tuhan. Dan kemudian tentu tujuan Tuhan yang selanjutnya, ayat 17 ditutup dengan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Dan kita mengetahui kisah selanjutnya bahwa kemudian setelah peristiwa teguran Tuhan ini, Yunus dengan sendirinya pergi untuk ke Ninewe dalam panggilan yang kedua. Walaupun masih ada drama sesudahnya ya, saya tidak bahas di sini saudara. Tapi dari bagian firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita untuk melihat tentang Allah kita yang begitu peduli ya. Allah peduli kepada pribadi, Allah peduli kepada satu kelompok pelaut yang ada di kapal, Allah peduli kepada Ninewe, bangsa yang jahat itu, bangsa yang besar dan jahat itu. Saudara, kita melihat betapa luar biasanya Allah kita. Kalau dia bekerja dengan kasihnya, tidak ada yang bisa menghalangi segala rencananya, tidak ada yang bisa menghalangi segala kehendaknya. Sehingga membuat kita bersyukur saudara, karena kadang kita merasa barangkali bahwa mungkin Tuhan tidak peduli dengan saya, mungkin Tuhan hanya peduli dengan orang lain, Tuhan hanya peduli dengan orang yang jauh. Tetapi kalau kita melihat keseluruhan bagian yang kita baca, justru yang Tuhan paling peduli awalnya menurut saya adalah seorang Yunus. Tuhan peduli untuk dia kembali, Tuhan peduli untuk dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tuhan peduli bahwa Yunus harus tahu bahwa kedaulatan Tuhan lebih daripada apa yang menjadi rencana-rencananya. Yunus diberikan kesempatan lagi untuk ada di dalam rencana Tuhan yang terbaik. Walaupun Yunus masih terus melakukan pemberontakan demi pemberontakan ya, kalau kita melihat selanjutnya, masih komplain, masih marah-marah, peristiwa badai dan perut ikan pun belum cukup ya. Tapi Tuhan terus datang dan melawat seorang Yunus. Saudara, luar biasa ya. Padahal ada begitu banyak orang di luar sana, tapi Tuhan tetap terfokus matanya memandang Yunus untuk menyadari siapa Tuhan dan siapa pribadi Yunus, dan bagaimana Yunus berproses di dalam mengerti kasih Tuhan, bukan hanya bagi dirinya tapi bagi orang lain juga yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, kalau kita ada dalam hidup kita hari ini, mari kita juga belajar bahwa Tuhan juga peduli kepada kita, saudara ya. Walaupun kita mungkin ada banyak hal yang penuh kelemahan, kekurangan di dalam hidup kita, walaupun kadang pun dalam bentuk-bentuk yang lain kita keras kepala ya kepada Tuhan, kita melawan Tuhan, tapi sadarkah kita jika hari ini Tuhan masih terus berbicara kepada kita, Tuhan terus mengingatkan, Tuhan terus menyatakan, saya mengasihi, saya mengampuni kamu, saya mau engkau terus berada di dalam rencanaku yang terbaik. Bukankah itu salah satu bentuk perhatian dan kasih Tuhan bagi kita secara pribadi? Siapakah kita ini yang terus diperhatikan oleh Tuhan, yang terus dipedulikan oleh Tuhan, yang terus dibawa oleh Tuhan untuk mengerti tentang hatinya, yang terus diingatkan oleh Tuhan untuk berada di dalam rencananya yang terbaik kalau kita berpasrah di dalam kehidupan? Kadang kita
lupa akan hal kebaikan Tuhan. Kadang kita berusaha berjalan sendiri, kadang kita berusaha menjauh daripada Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan terus berbicara, terus mengingatkan kita, sadarkah kita, itu bukan supaya kita menjadi budak ya, tapi itu menjadi satu bentuk perhatian Tuhan. Karena siapa kita ini sih? Tuhan bisa memakai orang lain, tapi Tuhan terus memandang dan melihat kita. Sehingga biarlah apa yang menjadi kehidupan kita saat ini bersama dengan Tuhan tidak membuat kita menjadi sombong, tapi membuat kita menjadi tahu diri, membuat kita menjadi rendah hati di hadapan Tuhan dan menjadi bersyukur karena Tuhan selalu dan selalu peduli dan mencari kita, menyatakan kasih-Nya, pengampunan-Nya yang tak berkesudahan. Tapi di balik itu mari kita juga melihat rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan mau nyatakan. Ketika Tuhan memakai kita, Tuhan peduli karena Tuhan juga punya rencana bagi orang-orang di sekitar kita dalam komunitas yang kecil ataupun mungkin yang lebih besar lagi, yang dekat maupun yang jauh. Karena setiap peduli Tuhan bagi kita adalah untuk menyatakan kepedulian Tuhan bagi orang lain melalui kehidupan kita, sehingga orang juga tahu bahwa oh, si pribadi ini, si bapak ini, si ibu ini, si keluarga ini adalah orang-orang yang dipedulikan oleh Tuhan. Dan mereka juga seperti orang yang ada di kapal itu ya, bertanya siapa sih sebenarnya engkau, sehingga kita punya kesempatan untuk berkata saya adalah orang yang dikasih Tuhan, dan Tuhan saya adalah Tuhan mencipta langit bumi dan segala isinya, dan Tuhan yang sudah menjadi juru selamat di dalam Yesus. Sudahkah hidupmu membuat orang bertanya siapa sesungguhnya engkau dan kenapa engkau hidup sedemikian? Mungkin dalam kegagalan pun orang masih bisa bertanya, kenapa engkau gagal? Kenapa kita jadi seperti ini? Oh, saya sadar, mungkin ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengingatkan saya untuk kembali kepada Tuhan. Saya yakin segala keadaan Tuhan bisa memakai kita untuk bersaksi kalau kita tetap tahu bahwa dalam kelemahan, bahkan dalam kelebihan kita pun, Tuhan sedang memproses hidup kita untuk menjadi seorang saksi Tuhan. Saudara, kita harus perlu jujur di hadapan Tuhan. Sejauh mana kita tetap bersyukur dan merasa Allah memperhatikan kita secara pribadi, tapi Allah punya rencana yang terbaik juga untuk hidup kita. Saudara, berapa pekah kita untuk rencana-rencana Tuhan yang Tuhan mau genapi? Apakah kita hidup hanya seperti pada awalnya Yunus yang hidup untuk diri sendiri, yang mengkotakkan rencana Tuhan menurut pemikirannya, yang mau taat hanya berdasarkan apa yang menjadi keinginannya, bukan yang menjadi keinginan Tuhan? Saudara, kadang kita pun mewarisi hal ini dalam hidup kita. Kita mengkotakkan Tuhan seperti pikiran kita. Yang layak untuk menerima berkat Tuhan ini adalah si A, yang layak untuk menerima pesan Tuhan ini adalah si B. Kenapa? Karena mereka baik, karena mereka adalah orang yang pantas untuk menerima berkat Tuhan. Saudara, pandangan Tuhan terhadap manusia tidak seperti apa yang kita pikirkan. Bahkan orang terjahat sekalipun menurut versi kita tetap ada di dalam pengamatan, dan Tuhan mau mereka berbalik. Saudara, itu mungkin tidak sesuai dengan teori yang kita punya, tapi Tuhan selalu membuktikan mata dan kasih-Nya ada kepada setiap orang, bahkan yang menurut kita adalah orang yang tidak layak untuk dikasih. Saudara, ketika kita sudah mulai memikirkan bahwa siapa yang layak dan tidak layak, mungkin kita menjadi lupa diri. Karena sejujurnya kita semua di awal adalah orang yang tidak layak kalau kita menerima perhatian Tuhan, karena Tuhan yang melayakkan kita. Sehingga jangan membuat pikiran kita terkotak dengan cara atau kriteria kita secara manusia. Saudara, kita harus selalu berdiri di posisi bahwa awalnya pun kita tidak layak yang menerima anugerah, sehingga pada akhirnya kita tahu arti anugerah itu. Anugerah tidak akan berhenti sampai di diri kita, tapi anugerah itu akan mengubah hidup kita kepada Tuhan dan mengubah hati kita untuk melihat orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, sehingga anugerah itu akan mengalir dan memberkati orang-orang yang layak menerima anugerah itu menurut pemandangan Tuhan, bukan menurut pemandangan kita. Kiranya kita belajar dari Yunus ini, kita bersyukur Allah peduli, Allah mengasihi kita secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini dari kitab Yunus kami belajar bahwa Allah begitu peduli kepada kami, tapi kepedulian Tuhan membuat kami juga peduli apa yang dipedulikan oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau terus belajar untuk taat, mau terus berproses bersama dengan Tuhan. Ampuni kami yang seringkali gagal di dalam taat dan menjadi kesaksian dan berkat. Kiranya Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman berhenti sampai di sini. Dalam segala keadaan, mampukan kami untuk menjadi saksimu, memasyurkan namamu lewat kehidupan dan perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami.

kita akan mendoakan bersama-sama pokok-pokok doa yang sudah kami terima untuk kesehatan, pekerjaan, studi, ekonomi, dan ucapan syukur dari keluarga-keluarga. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kerendahan hati kami memandang kepada-Mu, mau berdoa bersama dengan Ibu Meliana yang berada di Batu Jajar, yang bermohonkan agar Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagian kaki saat ini dalam proses pemulihan ya Tuhan. Kiranya Tuhan bisa memberikan jamahan setelah jatuh dari motor, upaya medis dilakukan, Tuhan memberkati. Berkati juga anak kekasih Revalin dalam studinya, agar Tuhan menjaga, melindungi senantiasa, dan studinya boleh berhasil dalam penyertaan Tuhan. Suami Ibu Meliana dalam pekerjaannya, Tuhan juga selalu jaga, lindungi, berkati. Tuhan, kami mendoakan untuk Bapak Krisain yang terus memohon kekuatan dari Tuhan dalam pasca stroke ini, pemulihan terus menerus. Sel-sel yang barangkali mengalami gangguan di dalam tubuhnya, di dalam nama Yesus kiranya kembali mengalami satu kondisi yang lebih baik lagi, bahkan tidak yang mustahil jika Bapak Kristain bisa pulih dari kondisi pasca stroke. Kami juga doa untuk anak Joachim Sain dalam kondisi mengalami cerebral palsy ya Tuhan, agar Tuhan juga memampukan anak Joachim dan bisa juga dipulihkan dengan kondisi ini. Bahkan penjualan rumah yang sedang digumulkan, kiranya Tuhan buka jalan. Bapak Lukas sedang mendukung juga di dalam doa untuk anggota-anggota keluarga, yaitu Ibu Popon yang pasca operasi kanker getah bening, kiranya Tuhan memberikan satu pemulihan yang sempurna ya Tuhan bagi Ibu Popon. Kami juga doa untuk adik Nehemia, anggota keluarga dari Bapak Lukas, kiranya juga dapat mencari pekerjaan dan menemukan pasangan hidup yang sesuai, yang cocok Tuhan dengan adik Nehemia. Bahkan untuk Ibu Agustina Dwi yang pelayanan, kiranya juga Tuhan senantiasa menolong pelayanan dan kesehatan dari Ibu Agustina Dwi. Kami doa untuk Ibu Ella yang ada di Bandung, saat ini sedang mengalami gangguan di lambung ya Tuhan. Tuhan boleh menjamah, memberikan kesembuhan, memberikan hikmat juga dalam penanganan sakit ini, baik melalui makanan dan obat-obatan. Kami doa agar supaya suami dan ponakan juga dapat memperoleh pekerjaan yang tepat, bahkan Feby juga yang studi dan rencana masuk SMA negeri tahun ini dapat dibukakan jalan oleh Tuhan. Bapak Matius saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan jamah sakit apapun yang dihadapi, pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan peduli, Tuhan bersama dengan Bapak Matius, menguatkan dia ya Tuhan, dan menyembuhkan. Kami doa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi, saat ini juga sedang memohonkan kesembuhan dan pemulihan dari kondisi sakit osteoporosis. Tuhan, ini juga tidak mudah untuk dijalani hari-hari, tapi Tuhan menguatkan Ibu Sri, bahkan pelan-pelan juga Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kondisi osteoporosis ini dapat dilalui dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kerjaan dan pergumulan studi dari saudara-saudara kami. Kami mau doa untuk Ibu Gyokwa. Tuhan juga memberkati untuk keluarga, untuk juga perekonomian mereka, untuk anak-anak William dan Michelle. Tuhan kiranya memberkati untuk kehidupan dan pasangan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk Sharon dan Sherlyn. Berkati masa depan anak muda ini, saat ini mereka sedang bekerja, mereka sedang studi. Bahkan Tuhan juga siapkan pasangan hidup yang terbaik. Anak-anak yang terus dibawa dalam doa oleh orang tua mereka, mereka juga merasakan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidup mereka sebagai anak muda. Bahkan kami juga berdoa untuk Susan, saat ini sedang bekerja, dan Maureen juga di Australia, Kisha Angelina dalam pekerjaan, kemudian Abed dan Alex juga dalam pergumulan, ada yang bekerja dan mencari pekerjaan. Tuhan, biarlah anak-anak muda ini yang bekerja, sedang mencari pekerjaan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, mereka juga dapat mengalami Tuhan, dan saat ini mereka juga terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam hidup muda mereka.
doakan pergumulan pasangan hidup agar yang terbaik Tuhan siapkan bagi anak-anak muda ini. Demikian Bapak WW juga yang dalam keseharian mereka dalam kondisi mungkin setelah ditinggal oleh istri, tapi biarlah Tuhan juga terus memberikan satu penghiburan dalam kehidupan Bapak WW dan juga kedepannya dalam kehidupan yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Tuhan juga yang membuka jalan untuk masa depan kehidupannya. Kami doa buat Bapak Asep Septian dan Bapak Kusnadi, Ibu Lani. Hari ini ketiga pendengar saudara-saudari ini berulang tahun, kiranya Tuhan juga memberkati hidup mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati masa depan dan rencana-rencana mereka, Tuhan memberkati usaha mereka, kesehatan mereka. Di hari ulang tahun ini, mereka menjadi satu momen untuk mereka bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan buat kerjakan dalam hidup mereka di yang lalu, dan juga berserah untuk hari-hari ke depan. Tuhan, inilah yang menjadi doa-doa kami, sambil juga setiap pendengar yang berkesempatan mendengarkan siaran ini. Mungkin pada saat ini juga mereka ada pergumulan yang sulit, Tuhan, ekonomi, keluarga. Mungkin saat ini mereka ada keputusasaan yang mereka hadapi. Tapi Tuhan, biarlah hari ini hati mereka dikuatkan, hidup mereka boleh kembali memiliki satu semangat. Ketika yang sakit juga mereka boleh mengalami kesembuhan ataupun ketenangan di dalam menjalani pergumulan-pergumulan dalam segala bentuk. Kami doa agar Tuhan pulihkan setiap keluarga, Tuhan pulihkan relasi anak, orang tua, suami, istri, dan juga mungkin dengan saudara, dengan rekan-rekan sekerja. Tuhan memulihkan perekonomian mereka. Tuhan juga memulihkan terutama hidup dan iman mereka untuk kembali memandang dan melihat Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah. Kami juga mau doa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Saat ini kondisi Indonesia tidak baik-baik aja. Di berbagai tempat mengalami dampak dari kebakaran hutan, dan juga ada kapal yang tenggelam, ya Tuhan. Ada dampak juga dari erupsi anak Krakatau, dan ada sekelompok jurnalis yang masih dicari sampai dengan hari ini, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi politik yang dan ekonomi yang juga terus ada gonjang-ganjing di berbagai tempat dan masih belum stabil sampai dengan hari ini. Tuhan, kami tidak tahu harus berseru kemana selain hanya kepada Tuhan yang memiliki langit bumi dan segala isinya. Kami juga mengingat untuk pemulihan pasca bencana di NTT. Tuhan, Indonesia sedang mengalami begitu banyak persoalan, baik dari politik, ekonomi, bahkan juga bencana alam yang terjadi di sana sini, kondisi cuaca yang tidak menentu, bahkan juga banyak pergumulan-pergumulan dari bangsa ini, ya Tuhan, dan terutama warga negaranya. Tapi kami hanya mau datang dan mohon belas kasihan Tuhan secara khusus kota Bandung atau Jawa Barat, di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan memberkati tempat ini kami tinggal, kami berusaha, kami menjalani hidup kami. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati dan memulihkan. Kami berseru hanya kepada Tuhan yang memiliki langit bumi. Engkau yang berdaulat dan Engkau tahu pergumulan setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan setiap komunitas, setiap gereja, bahkan juga setiap bangsa dan negara. Kami bawa semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, menantikan dan berserah kepada-Mu waktu dan jawaban-jawaban Tuhan yang terbaik untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi, dan pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Lita, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Pesta berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.